0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan kembali mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Untuk kesempatan hari ini, Meksiko melawan Korea Selatan. Dan tentunya siaran ini juga akan disiarkan oleh seluruh program Satu RRI se-Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya

pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di suasana pagi yang begitu cerah ceria hari ini di suasana Jumat 19 Juni 2026. Tentunya banyak waktu di mana Anda bisa meluangkan begitu banyak hal yang dilalui di hari ini bersama dengan keluarga tercinta, apalagi untuk Anda yang demam Piala Dunia ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan juga, khususnya bagi Anda yang memang cinta bola, apalagi nih begitu banyak idola-idola baru juga ya yang bermunculan di ajang Piala Dunia 2026. Dan siapapun yang menjadi jagoan Anda, tentunya kita tetap menjaga yang namanya situasi keamanan dan hindari praktek judi ya, apalagi nih kalau Piala Dunia ini, semoga bisa dihindari. Dan kita tetap menyalurkan hobi kita ya untuk nonton Piala Dunia, tapi dengan cara yang lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar, Gara-gara Kahitna bersama Project Pop mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi ini begitu cerah, jadi untuk Anda yang tetap bekerja, silakan tetap bekerja, fokus pada pekerjaan di hari ini. Dan bagi Anda yang akan kembali mendengarkan dan juga menyaksikan pertandingan Piala Dunia, untuk hari ini pendengar pada pukul 9, Meksiko akan melawan Korea Selatan. Nah, kira-kira siapa yang akan menjadi jagoan Anda? Pastikan tetap bersama kami di program Piala Dunia bersama RRI. Dan ini juga akan disiarkan oleh seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Lihat tadi, tapi

0: Esensi buku hari ini. Apakah Anda termasuk salah satu penggemar buku Andrea Hirata? Esensi buku kali ini akan membahas tentang salah satu buku berjudul Ayah yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku berjudul Ayah dirilis pada tahun 2015 dengan total 396 halaman buku. Buku ini berlatarkan Kota Belitung dan kebudayaan Melayu. Diceritakan kisah cinta seorang pria bernama Sabari pada seorang gadis bernama Marlena, cinta pertama dan sejatinya, yang diberikan sebutan Indah, yakni Purnama ke-12. Saat membaca buku ini, pembaca akan berkenalan dengan beberapa tokoh utama yang sering diulang namanya seperti Sabari, Marlena, Zoro, atau Amiru. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Sabari begitu mencintai Lena sejak melihatnya pertama kali di bangku SMA. Singkat cerita, Lena yang terus menolak cinta Sabari, suatu hari mengetahui dirinya hamil akibat hubungan terlarang dengan pria yang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Pada saat itu, Sabari yang punya hati yang tulus justru memberanikan diri menghadapi ayah Lena untuk menikahi Lena. Meski sudah menikah, ternyata Lena tidak sedikit pun tergugah hatinya pada Sabari. Hingga pada akhirnya, tiba saatnya Lena melahirkan anaknya. Sabari dengan tulus merawat Zoro, si bocah kecil yang ternyata jauh lebih mencuri perhatian dan kasih Sabari. Ternyata cinta tidak berpihak pada Sabari. Lena akhirnya pergi membawa Zoro merantau jauh, kemudian menikah dengan beberapa pria. Sabari yang begitu mengasihi Zoro akhirnya merasakan patah hati yang jauh lebih berat dibandingkan ditinggalkan oleh Marlena. Kelebihan buku ini adalah kemampuan seorang penulis Andrea Hirata dalam meramu kata-kata dan menjelaskan situasi sedetail mungkin dalam tatanan bahasa yang indah sehingga pembaca bisa ikut merasakan emosi yang digambarkan. Sekian esensi buku hari ini.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Untuk pagi hari ini, Meksiko melawan Korea Selatan.
2: Hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seo

0: karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae Sung, dan Son Heung Min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
3: RRI Toli-Toli.
4: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Korea Selatan. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum Anda mengikuti dialog Jaksa Menyapa pada siang hari ini, kita ikuti dulu Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DepWar, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Anda akan mengikuti dialog Jaksa Menyapa yang akan dipandu oleh Martina.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Bol dan Parigi Motong. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan siang hari ini program spesial yaitu program Jaksa Menyapa, yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Ogotua. Dan pagi ini, edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan topik kali ini kita mengangkat saring sebelum sharing, tingkatkan kesadaran hukum. Dan tentunya pentingnya menyaring informasi ini sebelum membagikan adalah untuk mencegah penyebaran hoax, melindungi diri dari jeratan hukum akibat pelanggaran undang-undang IT, serta menjaga etika bermasyarakat. Dan tentunya untuk bagaimana kita mengetahui apa dampak dari kesadaran hukum ini, tentunya kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama Bapak kita sapa yaitu Bapak Muhammad Gufran Katili SH, selaku Kasubsi Pidana Umum, Pidana Khusus dan Pemulihan Aset. Ya, Assalamualaikum dan selamat siang Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ya. Martina.
1: Ya, selanjutnya ada Bapak Rivaldo Benedictus Saputra Sagala SH, selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Mbak Martina.
1: Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan di 0821-9483-0965 atau di nomor WhatsApp kami 0852-2424-86-001. Iya, terkait dengan siang ini yaitu saring sebelum sharing, tingkatkan kesadaran hukum. Kami terlebih dahulu ke Bapak Gufran terkait dengan topik yang diangkat oleh hari ini. Nah, sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi mengapa saring sebelum sharing ini penting untuk dilakukan?
2: Baik, terima kasih.
1: Ya. Mohon untuk lebih dekatkan dengan mic Pak ya.
2: Untuk masalah penyebaran hoax ini kan sudah jadi masalah yang sifatnya itu umum lah di setiap daerah ya. Khususnya kalau untuk cakupannya itu Indonesia, untuk masalah penyebaran hoax ini memang sudah ada. Hanya saja untuk di wilayah hukum kami itu sempat ada ini ya, info yang sifatnya hoax itu di mana ya? Di mana itu Pak Rivaldo?
3: Di Kecamatan Ogodede.
2: Di Ogodede itu kemarin untuk masalahnya ini. Sehingga dari kami mungkin perlu memberikan edukasi terkait pentingnya mencegah dibandingkan kami langsung melakukan penindakan sebagai aparat penegak hukum ya. Lebih baik mencegah daripada kami langsung melakukan penindakan. Nah, untuk masalah ini tentunya alasan yang melatar belakangi kami mengambil penyebaran isu hoax ini dan pentingnya mencegah terkait dengan isu hoax ini agar tidak memberikan kerugian ya, kerugian untuk diri pribadi maupun masyarakat luas. Tentunya dengan adanya sedikit ilmu yang kami bagikan ini bisa memberikan kesadaran akan setiap apapun yang kita lakukan pasti menimbulkan konsekuensi, baik itu konsekuensi hukum atau konsekuensi lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk hal-hal lainnya mungkin akan berkembang lagi ya Bu ya.
1: Iya, baik. Ya, selanjutnya kami ke Pak Rivaldo. Ya, terkait dengan saring sebelum sharing ini tingkatkan penegakan hukum. Ya, Bapak selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Mungkin kalau dari sisi hukum Pak, apa sih definisi hoax itu kalau menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Pak?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kita dapat ketahui secara umum hoax itu adalah informasi atau berita ataupun pesan yang tidak benar, menyesatkan atau direkayasa sehingga dapat membuat masyarakat mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai fakta. Hoax sendiri itu saat ini lebih sering disebarkan melalui media sosial. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat maju, sangat pesat, dan dengan mudahnya membagikan informasi sehingga membuat informasi itu cepat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Baik itu media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Adapun penyebaran berita bohong atau hoax ini bisa dilakukan melalui mulut ke mulut. Nah, untuk ketentuan hukum yang mengaturnya ada sifat berbeda dari ketentuan hukumnya. Ada ketentuan khusus dan ketentuan umum. Untuk berita hoax atau bohong yang disebarkan melalui media elektronik itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi dan elektronik. Untuk pengaturan hoax secara umum itu diatur sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 di tahun 2023 tentang KUHP nasional. Begitu kira-kira, Mbak.
1: Iya, baik. Yes, kami kembali ke Pak Gufran. Mungkin Pak, kalau untuk pasal Undang-Undang IT dan KUHP ini yang bisa menjerat pelaku penyebaran informasi palsu atau hoax, Pak?
2: Oh, terkait dengan mungkin mengerucut ke pasal atau gimana ini?
1: Iya, lebih ke pasal itu.
2: Ke pasal ini kan terkait dengan tindak pidana penyebaran isu hoax ini kan kita perlu melihat lagi terkait dengan masalahnya ini. Apakah untuk masalah penyebaran hoax ini menimbulkan kerugian yang seperti apa? Nah, untuk masalah kerugiannya ini, itu tentunya kita perlu mengacu lagi ke regulasi yang mengatur, baik dari undang-undang yang sifatnya khusus tadi sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya Pak Rivaldo. Untuk ketentuan yang mengatur yang sifatnya secara khusus itu diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, ya. Itu sifatnya yang secara khusus itu untuk lebih jelasnya, lebih rincinya itu terkait dengan sanksi pidananya itu ada di pasal 45A di mana untuk pelaku yang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau informasi yang sifatnya itu menyesatkan itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, sementara untuk ketentuan lain yang sifatnya umum itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, untuk aturan ini kan perlu kita kaji lagi terkait dengan tindak pidana yang disangkakan ke pelaku penyebar hoax ini. Apakah pelaku penyebar hoax ini menimbulkan kerugian yang seperti apa? Apakah kerugiannya itu kurang lebih merugikan dalam konteks penipuan kah? Atau ada apa namanya ini, pencemaran nama baik atau mungkin pengancaman dan pemerasan bisa jadi kan? Atau ada hal-hal lain yang sifatnya itu seperti pemalsuan surat-surat ataupun ada hal-hal yang sifatnya itu berbau fitnah yang menyebabkan bisa jadi orang lain apa namanya berkelahi sampai menjurus ke tindak pidana lain, misalnya penganiayaan, pengeroyokan atau hal-hal lain.
1: Ya, baik. Ya, kami kembali ke Pak Rivaldo. Mungkin Pak bisa dijelaskan ini ciri-ciri akun media sosial yang sering memberitakan hoax.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya akun-akun media sosial yang sering menyebarkan berita hoax adalah akun-akun bodong. Seperti akun yang mungkin tidak memiliki followers atau pengikut yang banyak, tidak memiliki informasi tentang akun itu berjalan di media bidang apa. Terus biasanya akun baru gitu, akun yang baru dibikin atau baru dibuat sehingga kredibilitas akun tersebut tidak bisa dipercaya gitu.
1: Iya, mungkin sejauh ini Pak untuk data yang sudah ditemukan, mungkin ada kasus penyebaran hoax apakah di tahun lalu atau di tahun ini, apakah sudah ada Pak kasus penyebaran hoax yang ditangani oleh Kejari negeri Tolitoli khususnya di Ogotua?
2: Untuk masalah penanganan perkara ya, untuk masalah hoax sendiri khususnya di instansi kami itu untuk di cabang memang belum kami laksanakan. Mm-hmm. Hanya saja tetap untuk apabila dari masyarakat ingin melaporkan, tentunya kan kami selaku aparat penegak hukum senantiasa terbuka dengan segala bentuk informasi yang nantinya dibagikan kepada kami. Mm-hmm. Dan juga untuk kerahasiaan dari para pelapor ini tetap kami jamin untuk kerahasiaannya. Nah, untuk masalah terkait dengan penyebaran isu hoax ini, mungkin untuk datanya masih belum terlalu signifikan. Salah satunya kan untuk penyebaran isu hoax ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada contoh kasus ya Pak Rivaldo ya, di bagian mana, di wilayah hukum kita,
3: di wilayah hukum kita di sekitaran Ogodiri.
2: Ya, di Ogodiri itu perkara apa ya kemarinnya itu?
3: Ada perkara, ada berita yang disebutkan bahwa kehilangan seorang anak. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut dan ada klarifikasi dari pihak kepolisian, bahwasannya itu berita tidak benar. Setelah diminta keterangan dari orang tua dari anak tersebut, bahwa orang tua dari anak tersebut menyebutkan bahwa anaknya masih ada di rumah dan tidak hilang. Berarti kan itu termasuk penyebaran berita bohong.
1: Gitu. Iya, sebenarnya apa modus seseorang atau oknum melakukan hal itu, Pak?
3: Biasanya modus kalau di media sosial sendiri, Pak ya, salah satunya kepuasan diri, seperti naiknya engagement. Salah satunya. Kalau dari pribadi diri seorang biasanya melakukan menyebarkan hoax itu gunanya untuk menimbulkan kerusuhan, kericuhan di kalangan masyarakat.
1: Gitu. Iya. Kemudian saya kembali ke Pak Gufran, dampak hukum dan sosial apa yang paling sering timbul akibat hoax ini di masyarakat, Pak? Misalnya seseorang diketahui dia menyebarkan berita bohong. Nah, sebenarnya dampak hukum dan sosial apa yang ditimbulkan, Pak?
2: Untuk jadi mungkin dampaknya ini kita kaji dulu dari sisi sosial ya. Dari sisi sosial itu untuk dampaknya itu kurang lebih terkait dengan penyebaran isu hoax ini bisa menimbulkan kepanikan, rasa takut, baik dari pribadi ataupun masyarakat luas ya. Terus untuk penyebaran isu hoax ini bisa jadi ada sesuatu yang mengarah ke hal-hal lain kayak tindak pidana penganiayaan misalnya. Dari berita yang disebarkan oleh seseorang bisa jadi karena orang itu tidak terima, terus didatangilah si siapa namanya yang diberikan ini, yang difitnah inilah untuk yang merasa dirugikan, akhirnya terjadilah yang namanya penganiayaan. Akibat dari apa? Dari isu-isu hoax atau berita-berita yang kurang bisa divalidasi ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya berita-berita yang telah disampaikan oleh seseorang itu.
1: Ya, baik. Baik pendengar Anda yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan program live streaming kami, baik di YouTube, Facebook, Anda juga bisa memberikan pertanyaan dan masukan di 0821-983-0965. Anda juga bisa memberikan komentar di live chat kolom kami. Anda yang ada di daerah Kabupaten Buol, Tolitoli, dan juga Parigi Motong, kurang lebih pukul 11:23. Ya, kami kembali ke Pak Rivaldo. Ya, Bapak selaku pengawal penuntutan dan penegakan hukum. Nah, sejauh ini Pak, mungkin untuk program yang sudah dilakukan di edukasi masyarakat terkait dengan mencegah penyebaran hoax ini seperti apa? Apakah sudah ada program khususnya di Kejaksaan Negeri Tolitoli di Ogotua yang sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa di sana, Pak?
3: Kalau untuk kami dari Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Ogotua sendiri pernah melaksanakan sosialisasi, baik itu dari tingkat sekolah sampai ke tingkat desa. Kami juga sering melakukan himbauan-himbauan. Hmm. Kadang-kadang kan kita ini aparat penegak hukum ini sering dikaitkan dengan pungli atau minta uang gitu kan. Hmm. Kami sebagai aparat penegak hukum sering menghimbau kepada masyarakat, jangan percayakan jika ada yang minta seperti itu, begitu.
1: Iya, mungkin ya kami kembali ke Pak Gufran, Pak. Mungkin melihat sebuah postingan atau share informasi yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum itu seperti apa, Pak?
2: Nah, untuk untuk postingan yang bisa diklasifikasikannya sebagai suatu tindak pidana, ya, pelanggaran hukum itu tentunya kita perlu mengkaji yang mana untuk postingannya ini benar atau tidak. Terus dari pelaku penyebarnya ini siapa, pelakunya ini jelas, harus jelas untuk identitasnya ini. Terus untuk hal-hal lain yang patut kita pertimbangkan juga di sini, kerugian atau dampak yang ditimbulkan, apakah ini mengakibatkan kerugian secara material kah dari korban atau secara imaterial mungkin. Nah, untuk seseorang yang dapat dikategorikan masuk tindak pidana ini perlu kita kaji lagi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku sekarang kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang terbaru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, walaupun aturan ini sifatnya umum, terkait dengan penyebaran isu hoaks ini kan bisa menyebar ke lini lain, misalnya kayak di apa, permasalahan penipuan, misalnya kayak ada pembagian link-link yang kurang bisa dipertanggungjawabkan lah kredibilitasnya itu, untuk pengirimnya siapa. Nah, ini kan bisa jadi juga untuk masalah kayak apa namanya, adu domba misalnya, dari postingan yang diberikan itu terjadi perkelahian antara satu sama lain. Nah, itu masuk bisa masuk ke tindak pidana apabila untuk alat bukti tentunya sudah harus cukup, ya, sudah harus cukup, dan pelaku ini identitasnya sudah jelas.
1: Iya.
2: Baru kita bisa pertimbangkan apakah kita bisa proses secara hukum atau tidak.
1: Iya, kita ada pertanyaan dari kolom YouTube, Pak. Nah, apakah seseorang dapat dipidana jika hanya membagikan ulang atau repost informasi hoax tanpa membuat konten tersebut? Iya, Pak Rivaldo mau jawab atau Pak Gufran? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk seseorang yang merepost informasi hoax itu sebenarnya masuk pertimbangan bisa saja jika dia memang dengan sengaja dan ada niat untuk membagikan ini sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian baik secara material ataupun imaterial. Nah, itu bisa saja diproses, Bu. Nah, berkaitan dengan kerugian ini kan kita perlu menganalisa atau mengkaji lagi kira-kira untuk pelanggaran yang diakibatkan dari pelanggaran atau tindak pidana yang berakibat dari apa namanya, dari penyebaran berita hoax ini kan di undang-undang kan sifatnya kan aturannya masih secara umum. Nah, itu perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan hal itu.
1: Iya. Kemudian, Pak, ini banyak masyarakat merasa takut berpendapat di media sosial. Nah, bagaimana cara menyampaikan kritik atau pendapat yang tetap aman secara hukum? Iya, Pak Rivaldo.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kebebasan berpendapat sendiri kan kita masyarakat Indonesia sudah diberikan kebebasan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memberikan pendapat sendiri, kita juga harus memperhatikan redaksi kata-kata. Jangan kita berpendapat, berkata itu kritik, tapi kritiknya berujung kepada penghinaan terhadap seseorang. Kita harus perhatikan, kita itu berpendapat, mengkritik itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan suatu pendapat yang membangun, gitu. Membangun kepada yang orang kita tuju. Terkadang kan seperti di era sekarang ini banyak orang yang berpendapat secara brutal gitu. Menggunakan kata-kata yang kadang kasar, tidak etis, dengan redaksi kata yang saya rasa terlalu bebas dikeluarkan gitu, Pak. Sehingga dengan membuat narasi seperti itu bisa dikenai ketentuan pidana yang ada diatur di dalam undang-undang tadi yang kita sebutkan sebelumnya gitu, Pak.
1: Iya, artinya jangan sampai ada kata kalimat yang mengajak mungkin bisa berkelahi seperti
3: berkelahi,
1: itu, Pak, ya.
3: Mengajak untuk membenci begitu, Pak. Tidak boleh. Karena sudah ada ketentuan pidananya begitu, Pak.
1: Iya, baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami masih persilakan di nomor line interaktif kami, baik di nomor WhatsApp atau di live chat kami, YouTube dan juga Facebook. Ya, namun sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
4: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
5: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
4: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
5: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
4: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
5: Wah, benar juga, Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
4: Iya, benar banget. Satu lagi, Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
5: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
4: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
6: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
7: Hey, serius amat lihat layar HP?
6: Iya nih, lagi baca berita.
7: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
6: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
8: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 masih dengan topik saring sebelum sharing, tingkatkan kesadaran hukum. Masih dengan bersama sejumlah narasumber, Bapak Muhammad Gufran Katili SH selaku Kasubsi Pidana Umum Pidana Khusus Pemulihan Aset, dan Bapak Rivaldo Benedictus Saputra Sagala SH selaku penelaah

0: misalnya untuk konten-konten atau hal-hal itu yang basisnya digital itu biasa kan ada URL, alamat link. Nah itu yang pasti yang perlu kita pastikan lagi, apakah ini dari website resminya, dari lembaga resminya, ataukah mungkin hanya rekayasa. Terus untuk postingan ini perlu kita dalami lagi, apakah ini memuat isu yang sifatnya provokatif atau mungkin lebih mengarah ke hal-hal lain, misalnya penipuan, atau bisa jadi mengarah ke hal lain kayak misalnya adu domba. Nah itu kan masih bisa, apa namanya, untuk hal-hal seperti ini kan masih bisa masuk ke kategori tindak pidana apabila untuk alat bukti dan identitas si pelakunya ini jelas. Maka kita dapat pertimbangkan lagi apabila masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau tidak. Nah kurang lebih seperti itu.
1: Mungkin Pak untuk proses misalnya ini Pak, kalau ada oknum yang diduga memang bisa jadi itu pelanggaran hukum, nah bagaimana mekanisme penanganan laporan hoax di Kejari Pak? Maksudnya kapan masuk tahap penyidikan dan penuntutan?
0: Untuk permasalahan apa namanya, mekanisme ya, tepatnya mekanisme pelaporan ini, tentunya kan untuk setiap upaya penegakan hukum ini kita mulai dulu dari penyelidikan. Kita mulai dulu penyelidikan ada atau tidaknya tindak pidana ini. Nah setelah kita masuk ke ranah penyelidikan, jika memang sudah terbukti memang ada tindak pidana, pelakunya jelas juga ya, masuk ke tahap penyidikan. Penyidikan di situ kita mencari barang bukti di mana untuk di pasal 90 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu untuk penetapan tersangka itu baru bisa dilakukan dengan minimum 2 alat bukti. Nah kurang lebih seperti itu Bu. Nah setelah di tahap penyidikan ini alat bukti sudah cukup, pelakunya sudah jelas, kasus posisinya sudah jelas, nah barulah masuk ke kami. Seperti itu.
1: Kalau untuk ini Pak, berapa lama biasanya Pak, mungkin kasus yang pernah ditangani, hukuman penjaranya untuk pelaku berita hoax?
0: Kalau untuk kasus yang pernah saya tangani, mungkin sejauh ini masih belum ini ya, belum ada. Cuma untuk masalah ancaman pidana, ancaman pidana ini untuk regulasi yang mengatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kurang lebih di pasal 45 huruf A. Pasal 45 huruf A itu ancaman pidananya lumayan tinggi Bu, sekitar 6 tahun. Dan juga dibebankan denda kepada pelakunya itu sekitar 1 miliar. Kurang lebih seperti itu Bu.
1: Baik, ditahan dulu Pak, saya kembali ke Pak Rivaldo. Nah, apa yang harus dilakukan Pak jika menjadi korban atau kita menemukan penyebaran hoax yang meresahkan?
2: Baik, sesuai dengan yang dijelaskan Pak Gufron tadi kan, kita sebagai korban berhak melakukan membuat laporan. Kalau untuk berita hoax ini bisa melaporkan ke kepolisian terdekat, baik itu Polsek, Polres ataupun Polda. Nanti pihak korban melaporkan dan menjelaskan kronologis bagaimana berita hoax itu, apa isinya, apa isinya itu memang berisi berita bohong tidak sesuai dengan fakta. Berarti kan di sini pelapor ini korban merasa ada yang dirugikan dari dirinya gitu, makanya dia merasa dirinya menjadi korban. Nah dia menceritakan kronologis, oh beritanya ini di saya disebutkan, misalnya saya disebutkan sudah memukul si ini, si A. Tetapi sesuai fakta, saya tidak pernah memukul si A. Nah, itu kan masuk konten hoax, itu, berita bohong. Sehingga kita sebagai korban bisa melaporkan ke pihak kepolisian bahwasannya ada berita bohong yang disampaikan sehingga merugikan saya sebagai korban. Begitu.
1: Baik, ini kembali ada pertanyaan Pak. Nah, apakah tulisan yang mengandung fitnah atau menghina untuk pemerintah Indonesia yang kita ketahui saat ini ya, kalau Indonesia memang like kita banyak ya banyak disoroti ya terkait

0: dengan program. Nah, ini dapat disebabkan oleh tingkat SDM di Indonesia yang rendah dan gampang terprovokasi. Dan bagaimana hal ini peran hukum untuk mengatasi hal tersebut?
1: Kalau untuk penghinaan sendiri, kembali ke diri masing-masing sendiri. Sebenarnya berita hoax itu sering tersebar karena minimnya literasi, minimnya minat bakat, minat baca dari si penyebar informasi itu sendiri, sehingga berita hoax di Indonesia itu sering gampang gitu tersebar.
0: Iya.
1: Karena ya itu minat bacanya cuma melihat dari judulnya saja, ada judulnya sekitar, misalnya bersifat yang dia buat senang lah begitu, tapi tidak membaca secara keseluruhan, sehingga sering terjadinya penyebaran hoax itu di Indonesia seperti itu.
0: Iya, nah itu kan terkadang ya kalau ya di media-media sosial komen-komentar, nah orang kan sering ya menyoroti terkait dengan negatif ya pemerintah Indonesia yang ada. Nah mungkin apa yang edukasi seperti apa ya? Nilai-nilai mungkin hukum yang literasi seperti apa yang harus dimiliki oleh masyarakat supaya saat melihat hal itu mereka juga tidak terikut terprovokasi, Pak?
1: Nah itu saya akan menjelaskan sedikit lah tentang tema utama kami pada hari ini, yaitu sharing. Sharing itu ada panjangannya.
0: Yeah.
1: S-nya itu selidiki sumbernya.
0: Yeah.
1: Apakah sumbernya jelas? Apakah berasal dari lembaga resmi? A-nya itu analisis judulnya. Apakah judulnya provokatif? Apakah menggunakan kata-kata yang sensasional? Hanya sensasional aja.
0: Yeah.
1: Yang ketiga itu R. R-nya itu riset fakta. Bandingkan dengan media terpercaya, media besar, media yang sudah lama lah berkecimpung di bagian media. Itu cari informasi pembanding dengan media yang lain juga.
0: Iya.
1: I-nya itu identifikasi bukti. Periksa foto dan videonya, apakah itu memang benar fotonya, apakah editan gitu. Dan kedua, waspadai gambar hasil edit atau konteks yang dipelintir. Nah, huruf N itu nilai logikanya. Apakah informasi ini masuk akal atau tidak? Apakah ada data pendukung atau tidak? Dan huruf G-nya itu adalah gunakan akal sehat. Jangan langsung percaya dan jangan langsung membagikan.
0: Nah, iya.
1: Dan apabila sharing ini dilaksanakan secara benar, pasti masyarakat itu bisa melakukan kritik atau memberikan pendapat dengan tujuannya untuk membangun, bukan mengkritik untuk menghina atau menjelek-jelekkan pemerintahan gitu.
0: Iya. Begitu, baik, begitu. Iya, baik Pak Rivaldo, kami kembali ke Pak Gufran. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak di kolom komentar. Di era kecerdasan buatan AI yang mampu membuat gambar, video, suara palsu, bagaimana masyarakat dapat melindungi diri dari hoax digital? Apakah regulasi hukum saat ini sudah cukup untuk mengatasinya, Pak?
2: Untuk masalah ini dulu ya, Bu ya. Terkait dengan bagaimana cara masyarakat pada umumnya untuk melindungi diri. Nah, biasanya kan untuk masalah penyebaran konten hoax, apalagi kan di zaman sekarang kan sudah ada artificial intelligence itu untuk AI, konten-konten deepfake itu. Nah, ini terkadang yang juga jadi permasalahan yang saat ini, yang sayangnya di undang-undangnya ini masih belum mengatur secara khusus. Yang ada saat ini itu masih undang-undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara untuk regulasi yang secara khusus tentang pengaturan mengenai undang-undang kecerdasan buatan ini, sayangnya di Indonesia belum ada, belum dibuat lah istilahnya. Nah, terkait dengan bagaimana cara masyarakat melindungi diri, itu biasanya kan sampai ada kayak konten atau video yang sampai dibuat semirip mungkin itu kan. Nah, biasanya sebelum si korban ini, sebelum dihubungi pelaku itu biasanya ada permintaan-permintaan khusus kayak ditelepon. Biasanya lewat telepon ini, entah mekanismenya seperti apa, suara kita itu bisa direkam, bisa sampai direkam, sampai bisa dibuat semirip mungkin dengan si korban ya. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk masalah ini kayak permintaan-permintaan kayak panggilan telepon atau rekaman suara itu perlu kita batasi lah. Terus untuk siapa yang kita kirimkan ini, ya kita pastikan dulu apakah orang ini orang terdekat kita ataukah orang asing. Nah, terkait dengan hal lain mungkin perlu kita batasi juga mungkin ya masalah orang pada umumnya itu oversharing. Istilah yang sekarangnya oversharing. Jadi mungkin dari saya bukan ingin apa namanya bukan ingin mengajak masyarakat agar tertutup atau live in private gitu, kayak hidup yang terlalu ini ya. Ya intinya tetap jaga jejak digital kita. Terus untuk terkait dengan permintaan-permintaan seperti itu, ada baiknya dibatasi, kita selidiki dulu siapa yang meminta ini, apakah orang yang terdekat, apakah orang yang kita kenal dekat kah, atau justru orang asing. Nah itu yang perlu kita jaga, perlu kita batasi.
0: Iya. Baik Pak Rivaldo dan juga Pak Gufran, pendengar dan juga pemirsa, kurang lebih pukul 11:44, dan tentunya Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami masih buka layanan interaktif di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Ya, sebelum kita melanjutkan kembali program Jaksa Menyapa, kita kembali dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Bol dan Pargi Motong, masih dengan topik terkait dengan program Jaksa Menyapa, saring sebelum sharing, tingkatkan kesadaran hukum. Kami masih membuka layanan interaktif untuk satu pertanyaan dari Anda pendengar. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar atau di nomor telepon kami. Ya, kami kembali ke Pak Rivaldo. Biasanya Pak, yang menurut Bapak nih, kalau untuk terkait dengan pelanggaran undang-undang IT, nah biasanya itu yang paling banyak terjerat itu usia-usia berapa Pak? Apakah lebih generasi muda atau para orang tua atau lebih banyak orang dewasa Pak?
1: Kalau untuk penyebaran hoax itu sendiri ya, kelihatannya seperti yang kita ketahui kebanyakan di orang tua. Karena kan orang tua tersebut kebanyakan cuma membaca di judulnya saja. Sehingga dia terdistraksi kalau ini informasi sudah benar. Padahal dia belum membaca secara keseluruhan. Bahwa di seringannya itu sekarang itu orang-orang membuat judulnya seolah-olah sudah menjadi topik utamanya gitu. Sehingga informasi itu tidak tersampaikan secara benar, hanya untuk menimbulkan kegaduhan saja di tengah-tengah masyarakat.
0: Itu kalau secara pandangan Bapak melihat kesadaran hukum di Indonesia, khususnya mungkin untuk usia produktif atau orang tua, itu seperti apa Pak? Apakah perlu mungkin orang tua belajar dari anak muda atau seperti apa ini Pak?
1: Oh, kalau untuk kesadaran hukum sendiri itu Pak, kita itu harusnya saling belajar Pak. Tidak perlu belajar dari orang muda, tidak perlu belajar dari orang tua, kita itu saling belajar. Saling belajar itu sering berdiskusi, berbicara tentang kesadaran hukum, tentang ketentuan hukum yang ada di Indonesia khususnya, agar kita itu bisa terjauh dari hukuman begitu.
0: Iya baik, artinya kesadaran hukum itu harus timbul dari diri sendiri juga
1: timbul
0: Pak
1: dari
0: ya
1: diri sendiri,
0: supaya
1: betul.
0: Bisa mencegah tidak menyebarkan berita bohong. Oke, kurang lebih pukul 11:47 menit, kami minta closing statement dari masing-masing bapak-bapak narasumber. Ya, kami ke Pak Gufran. Selaku Kasubsi Pidana Umum, Pidana Khusus dan Pemulihan Aset. Ya, di kesempatan di dialog Jaksa Menyapa ini Pak, apa pesan-pesan yang disampaikan Pak bagi masyarakat di Kabupaten ya Toli Toli, Bol dan Pargi Motong, khususnya juga di wilayah Kecamatan Ogo Tua Pak?
2: Untuk pesan saya simpel saja. Sebagaimana dengan topik yang kita bawa hari ini, untuk setiap segala sesuatu yang akan kita lakukan, terlebih untuk masalah postingan ya, postingan itu ada baiknya kita saring, saring sebelum sharing. Bijaklah dalam bermedia sosial, karena jarimu, tanganmu adalah harimaumu. Terima kasih.
0: Baik, ya selanjutnya Pak Rivaldo, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat?
1: Oke, saya ada sedikit jangan, jari kita adalah tanggung jawab kita. Sekali informasi disebarkan di internet, dampaknya bisa sangat luas. Karena itu saring sebelum sharing. Saring tadi sudah kita jelaskan, apa itu sharing. Cek fakta sebelum percaya dan gunakan media digital secara bijak. Bersama kita ciptakan ruang digital yang aman, sehat dan bebas hoax.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak Rivaldo dan juga Bapak Gufran dari cabang Kejaksaan Negeri Toli Toli di Ogo Tua yang sudah memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan mencegah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dan tentunya harapan kita bersama bagi masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi, tetapi harus dicek dulu kebenarannya. Tentunya selain kita menjaga keamanan dan kondusivitas di lingkungan, tentunya untuk juga melindungi diri Anda dari jerat hukum ya. Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Toli Toli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti program Jaksa Menyapa dari Pro 1 RRI Toli Toli. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi pengetahuan dan tentunya juga edukasi hukum yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan oleh para narasumber nantinya dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dan pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli Toli, kami temani Anda dengan ujian lagu-lagu religi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selingan musik religi islami, kami cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak, Kabupaten Toli-Toli.
1: Sejarah berjamaah. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib naik mimbar, kami dari pengurus menyampaikan laporan keuangan Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli Jumat 19 Juni 2026 bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Yang pertama, saldo kas pertanggal 12 Juni 2026 Rp10.407.000. Kemudian penerimaan kota amal masjid Jumat 12 Juni 2026 Rp4.012.500. Kemudian Sabtu 13 Juni sampai dengan Kamis 18 Juni 2026 Rp1.056.500. Kemudian sumbangan envelope 2 orang masing-masing Rp100.000 berarti Rp200.000. Kemudian sumbangan dari almarhumah Haji Herbiana Haji Asar Rp150.000. Jumlah Rp350.000. Sehingga jumlah penerimaan menjadi Rp5.364.500. Kemudian pengeluaran insentif petugas Jumat atau khatib. Kemudian insentif petugas keamanan Rp750.000. Kemudian beli besi pipa 2 inci 1 batang, kemudian setengah inci 2 batang Rp1.555.000. Kemudian beli lampu jalan 100 watt 4 buah Rp1.800.000. Kemudian upah angkut sampah Rp200.000. Jumlah pengeluaran Rp4.151.000. Saldo kas akhir tanggal 18 Juni 2026 Rp11.521.500. Saldo rekening tabungan bank pertanggal 20 Mei 2026 Rp64.200.000. Saldo kas dan bank pertanggal 18 Juni 2026 menjadi Rp75.721.500. Kemudian yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Yusuf SHI sekaligus imam, dan untuk muasin adalah Saudara Irfan. Kemudian waktu salat Jumat pukul 12 lewat 3 menit. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami himbau kepada jamaah yang baru masuk atau baru datang, silakan Pak mengisi sab-sab yang kosong di depan. Kemudian jamaah yang ambil sab di depan pintu, mari kita masuk di dalam masjid untuk mengisi sab-sab yang ada. Sekali lagi mohon kesediaannya Pak, supaya jamaah yang baru datang tidak mengganggu Bapak sedang melaksanakan salat sunat. Demikian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari yang mulia ini di bulan yang suci ini kita hadir kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam moga senantiasa tercurah kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami sebagai khatib menyampaikan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan mimbar Jumat kali ini Marhaban ya Syahrul Muharram. Selamat datang bulan suci bulan Muharram dan juga sekaligus tahun baru 1448 Hijriah. Di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, Allah memberikan kita hadiah beberapa bulan suci dalam setahun. Dan salah satu dari lima bulan suci tersebut adalah bulan suci Muharram. Dan ini juga menandakan masuknya tahun yang baru dalam penanggalan Hijriah. Oleh karenanya bagi kita ketika masuk bulan suci seperti ini semestinya kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena sayangnya Allah kepada kita umat Islam, di luar bulan suci saja ketika kita melaksanakan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah kebaikan tersebut menjadi 10 kali lipat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan
satu kebajikan yang dilakukan oleh umat Islam paling minimal itu dilipat gandakan 10 kali lipat di luar bulan suci. Apatah lagi kebaikan tersebut kita lakukan dan kita kerjakan di bulan suci, maka tentunya pahalanya itu berlipat-lipat lagi. Dan seorang muslim harus cerdas dalam memperoleh dan mendapatkan hadiah dari Allah tersebut. Karena pahala ini merupakan aset utama kita menghadap Allah, mulai dari alam kubur nanti sampai hari kiamat. Karena pahala ini, kebaikan yang kita lakukan ini merupakan sebab untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah itu kita masuk ke dalam surga. Dan ini juga sekaligus menandakan tahun baru sudah masuk, 1448 Hijriah. Ini menandakan itu kita ya, bertambah umur sekaligus juga berkurang jatah hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kalian dari kondisi keadaan lemah. Kemudian setelah itu dia menjadikan kalian dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian setelah kalian menjadi kuat, Allah jadikan kalian kembali menjadi lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Ayat ini sebagai informasi kepada kita bahwasanya tahapan kehidupan manusia akan melewati tahap-tahapan seperti ini. Allah menyebutkan pertama dia lemah, karena ketika kita dilahirkan ibu dalam keadaan lemah, balita selalu membutuhkan bantuan orang tua. Setelah kita menjadi balita, kita menjadi orang yang kuat, remaja dan dewasa. Disitulah kita mulai mencari, mulai menikah dan beranak. Setelah itu Allah kabarkan kembali, kemudian fase berikutnya kalian akan melewati fase lemah kembali, menjadi tua, menjadi beruban. Dan di sini kita lagi yang membutuhkan anak-anak kita untuk dibantu. Pada saat kecil kita butuh orang tua, pada saat kita sudah menjadi tua kita butuh anak-anak untuk dibantu. Kemudian setelah itu pasti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan secara umum. Walaupun tidak semua manusia mendapatkan tahapan seperti itu. Karena ada manusia meninggal dalam masih bayi, ada manusia meninggal dalam anak-anak, remaja dan seterusnya. Tetapi itulah tahapan yang Allah informasikan kepada kita, bahwasanya kita secara umum manusia akan melewati tahapan seperti itu. Dan ujung-ujungnya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan umur panjang itu tidak mengapa. Dengan catatan umur panjang itu kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita isi dengan ibadah kepada Allah. Baik itu salat 5 waktu, salat-salat sunat, puasa di bulan Ramadan, puasa-puasa sunat, naik haji bagi yang mampu, kemudian umrah, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah secara umum. Karena banyak manusia hanya mengejar kehidupan dunia saja. Padahal Allah menyebutkan, وَمَلْ حَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ. Tidaklah kehidupan hakikatnya itu adalah kehidupan yang menipu. Kita kejar, padahal dia menipu kita. Karena dunia ini tidak akan lama kita nikmati. Kalaupun kita nikmati, pasti tidak banyak.
Sekaya apapun kita jemaah Jumat rahimakumullah, uang kita mungkin triliunan, ratusan miliar, paling-paling kita makan ayam paling banyak mungkin setengah ekor. Jarang diantara kita mampu makan satu ekor ketika satu kali makan. Terbatas, sedikit, dan tidak akan lama. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi dan celaka. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali manusia yang beriman, wa amilu sholihat, dan manusia yang melakukan amal kebaikan. Jadi manusia yang tidak celaka dan merugi, kata Allah, manusia yang beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan juga melakukan amal soleh. Ya. Kenapa perbuatan dosa syirik itu merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah? Karena perbuatan syirik kita mengambil Tuhan, mengambil sesembahan selain Allah, walaupun kita mengaku Tuhan kita adalah Allah. Karena banyak praktek-praktek perilaku, adat istiadat, budaya menjerumuskan seorang muslim jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu begitu tersebar ketika sebelum terjadi gempa bumi tahun 2018, adat istiadat Balia itu di kota Palu. Dan itu sudah diingatkan para tokoh agama di Palu waktu itu. Ya, dan beberapa hari yang lalu sebelum gempa terjadi di Sigi, terjadi juga ritual adat istiadat mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah dengan alasan untuk menjaga yang namanya kebudayaan, ya, dan adat istiadat daerah. Tidak mengapa kita menjaga adat istiadat kita selama tidak dilarang oleh Allah. Kalau sesuatu itu dilarang oleh Allah, jangan sekali-kali kita mempertahankan perbuatan adat istiadat itu, dan itu mengandung kesyirikan kepada Allah. Memotong hewan, dalam video yang beredar di Facebook itu, memotong ayam, kambing, ya, kemudian dialirkan di sungai-sungai kecil untuk minta hujanlah, menolak balalah, apalah alasannya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat. Padahal kita sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mamahya lillahi wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya salatku, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku, ibadahku. Tafsiran nusuk di situ jemaah Jumat rahimakumullah adalah sembelihan. Itu tafsirannya dalam kitab tafsir. Ibadahku maksudnya adalah sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembeli sekecil apapun sembelian itu harus untuk kepada Allah. Ya, walaupun hanya kita sembeli mungkin burung atau ayam, tapi kalau diperuntukkan untuk selain Allah, itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah, tidak boleh dilakukan. Itu bisa menggugurkan semua pahala yang kita lakukan sepanjang hidup. Jangan main-main. Itu merupakan perbuatan dosa yang paling dibenci oleh Allah. Mengalahkan perbuatan zina itu, mengalahkan perbuatan korupsi mungkin sampai 100 triliun. Ya, perbuatan syirik itu sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dipahami, ya, harus disadari itu, harus disampaikan kepada umat, jangan main-main dengan perbuatan syirik, walaupun itu budaya setempat, harus dihilangkan. Ya, bencana yang terjadi jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin sebagian adalah akibat tangan manusia, mungkin dia bongkar-bongkar gunung, tambang ilegal mungkin, atau mungkin dia tebang-tebang pohon dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil saja itu menyebabkan bencana. Sebab utama bencana itu karena perbuatan dosa, terutama syirik kepada Allah. Ya, jadi jangan cuma bilang tebang-tebang atau tambang ilegal, itu merupakan juga sebab salah satunya. Tapi sebab utama adalah perbuatan pelanggaran dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara dosa yang sangat dibenci oleh Allah itu ada LGBT, kaum boti ini, penyuka sesama jenis. Ya, itu di Palu menurut informasi sudah ribuan anak muda itu terkena HIV AIDS, sampai anak-anak SD sudah terkena itu yang namanya AIDS itu. Dan juga di Toli-Toli ini, sampai disebut ada daerah Lampasia itu sudah ada juga beberapa orang terkena HIV di sana. Berarti juga banyak kaum boti juga di Toli-Toli ini. Banyak penyuka sesama jenis juga ini. Ini pelanggaran yang luar biasa di sisi Allah. Masuk tahun yang baru semestinya kita semakin insaf. Ya. Pemerintahnya semakin insaf. Tokoh agamanya juga seperti itu.
masyarakatnya juga harus semakin insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketaatan kita kepada Allah menjadikan daerah kita ini menjadi berkah. Semakin kita taat kepada Allah, semakin baik pemerintahannya, semakin baik tokoh agamanya, umatnya, insyaallah toli-toli semakin berkah dan jauh dari bencana dan musibah. Inilah yang kita upayakan. Ya, yang kita upayakan di samping pemerintah menggenjot penghasilan daerah ekonominya, maka jangan lupa salah satu yang menjaga kestabilan ekonomi dan keberkahan daerah kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya, mari kita umat Islam toli-toli ini sebelum Jumat datanglah cepat-cepat ke masjid. Ya, karena tempat yang paling berkah di muka bumi ini adalah masjid. Cepat-cepat kita datang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah sayang dan cinta kepada kita. Sebagai penutup, jemaah Jumat rahimakumullah, puasanya di bulan Muharram ini, di bulan suci, Rasulullah SAW mengatakan afdalu salat afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal kata Nabi SAW setelah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karenanya kata para ulama, salah satu amal kebaikan yang harus, yang bagus untuk kita kerjakan dan kita upayakan di samping sholat itu, di samping sedekah, adalah pelaksanaan puasa sunnat. Walaupun tidak harus 30 hari. Hanya bulan Ramadan saja kita berpuasa 30 hari. Tapi bulan Muharram seperti ini bagus kita puasa-puasa sunnat. Banyak-banyakilah puasa sunnat. Ya, kalau kita tidak mampu untuk puasa sunat banyak-banyak mungkin sampai 10-15 hari, maka paling tidak kita berpuasa 2 hari ke depan, ya, insyaallah. Yaitu puasa tanggal 9 Muharram dan puasa tanggal 10. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Karena Rasulullah SAW mengatakan saumu yaumu Asyura yukaffiru dzunuba al-madhiyah. Berpuasa tanggal 10 Asyura kata Nabi SAW itu akan menghapuskan dosa 1 tahun lamanya. Di samping kita mendapatkan pahala yang besar, kita dapat bonus hadiah dari Allah berupa penghapusan dosa. Kenapa begitu besar pahalanya dan juga begitu besar hadiahnya? Karena puasa tersebut dilakukan di bulan suci, bulan Muharram, dan ini bulannya Allah. Rasulullah mengatakan bulan Muharram ini bulannya Allah. Sama dengan Baitullah, Masjidil Haram itu adalah Baitullah, itu rumahnya Allah. Disebut secara khusus itu untuk memuliakan, ya, Masjidil Haram sebagai masjid terbaik di muka bumi ini. Oleh karenanya bagi kita, ya, mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ya, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia kita. Dan mengapa kita mencari dunia? Baik itu harta, menikah, ya, kemudian jabatan, tidak ada masalah. Yang penting untuk kemaslahatan umat. Dan juga selama itu masih di rel dalam rangka ya, untuk pengabdian kepada Allah, maka itu merupakan sesuatu yang terpuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Islam dimanapun mereka berada dan lebih khusus di kota Toli-Toli yang kita cintai ini semakin dekat kepada Allah, semakin berbakti dan bertakwa kepada Allah dan menjadikan kota Toli-Toli menjadi kota beriman dan kota bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimin kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Alhamdulillah.

Pendengar, pun Anda berada, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam Zona Musik Indonesia. Iya, pendengar di manapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di siang hari ini dalam Zona Musik Indonesia. Sebuah lagu dari Inka Christie bersama Ami. Yes. Jangan pisahkan.

0: Iya, pendengar di mana pun anda berada. Itulah tadi sebuah lagu dari Inka Christie bersama Ami yang mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam zona musik Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon 0853 4383 1230. Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia.
1: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, zona musik Indonesia.
0: Iya, Ibu.
1: Terima kasih.
0: Gimana kabarnya, Ibu?
1: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, saya selalu untuk yang lagi tugas hari ini dan seluruh pendengar RRI Pos 1 dimanapun berada.
0: Di Panasakan atau di Nalu?
1: Panasakan. Sekarang lagi di Kelurahan
0: Nalu. Lagi di Nalu. Oke, Ibu Haryanti.
1: Tekus lagu boleh ya?
0: Boleh.
1: Kau yang kutunggu.
0: Yang betul.
1: Itu judul lagu.
0: Betul juga, gak apa-apa.
1: Itu dari 440 featuring Bona Pascal.
0: Kau yang ya. Kutunggu.
1: Yang kutunggu.
0: Sampai kapan?
1: Sampai kapan lah, sampai saatnya tiba.
0: Oke, janji ya.
1: Ya, untuk semua pendengar RRI Plus 1 Palitoli yang selalu setia menyapa, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Insya Allah kita mendapat barokah hari ini ya. Untuk yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ada Rosa Fit Afgan. Halo, ya. Iya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia. Halo. Halo. Iya. Ya, penerimaan kurang bagus kayaknya ya. Silakan Anda gabung di 0853 4383 1230. Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam, zona musik Indonesia.
0: Iya.
2: Tuan dengan Kendi di sini.
0: Iya, silakan Pak Kendi.
2: Cinta hampa dulunya Deloitte.
0: Cinta hampa Deloitte. Oke, kenapa hampa cintanya?
2: Iya, karena cuma berharap tapi tiada jawabannya, hampa lah. Tambang.
0: Haryanti jawab itu cinta hampa. Oke. Deloitte cinta hampa.
2: Saat ini mana-mana saya berada. Sehat semua dijumpai. Oke, langsung terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar untuk 0853 ya. Silakan di kesempatan ini. Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia. Halo. Ya, halo, zona musik Indonesia.
3: Halo.
0: Ya, halo, zona musik Indonesia. Iya, zona musik Indonesia, bagaimana penerimaan Anda?
3: Musik Indonesia dengan terima tetanggung.
0: Dengan siapa?
3: Sherly.
0: Sherly di?
3: Lakatan, Bung.
0: Oke, Sherly di Lakatan, silakan.
3: Masih boleh lagu.
0: Oke. Apa lagunya?
3: Lagunya Aprilian, yang tersakiti.
0: Engkau yang tersakiti.
3: Iya.
0: Oke.
3: Cinta yang tersakiti.
0: Cinta yang tersakiti.
3: Iya.
0: Oke, kirim buat.
3: Untuk sama teman aja, nggak perlu satu tempat terkecuali. Katanya pengertian.
0: Untuk
3: yang Andi, sepertinya dari sama keluar di rumah. Assalamualaikum, Andi.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, untuk Ibu Haryanti ya, untuk lagu yang Kau Yang Kutunggu ini hanya ada versi Rosa ya, with Afghan ya. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan lagu yang Anda pilih di kesempatan kali ini. Ya, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
4: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Ya, silakan.
4: Bung Antu.
0: Ya, halo.
4: Boleh minta lagunya.
0: Lagu apa?
4: Hilang.
0: Hilang?
4: Hilang.
0: Gilang.
4: Hilang. Orang gila. Orang gila.
0: Gila.
4: Hilang.
0: Hilang. Oke.
4: Hilang.
0: Hilang. Hilang buat?
4: Hilang buat cuma sudah pada masuk tadi. Dan buat itu selamat bertugas, bahagia selalu bersama Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi ya di kesempatan kali ini, ya satu penelpon lagi terakhir. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Halo. Iya, sayang sekali tidak bisa tersambung dengan baik. Langsung kita dengarkan The Rosa, Fit Afghan, Kamu Yang Kutunggu.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, ya, terasa kebersamaan kita di siang hari ini di Zona Musik Indonesia harus berakhir hingga di sini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung, dan untuk yang lagunya belum sempat diputarkan, ya, mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya kami akan hadirkan lagu Anda. Dan selanjutnya kita akan beralih ke acara berikutnya, yakni musik tradisional dan budaya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 1, 2, 3,
9: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
8: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
9: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
8: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
9: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
8: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
9: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
8: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
9: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
10: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, dan kini kita bersama di program spesial yang selalu menghadirkan kehangatan dari akar tradisi kita. Pendengar, tentunya di tengah derasnya arus musik modern, ada nada-nada lama yang tentu tidak pernah kehilangan makna. Nada yang mungkin sederhana, tapi tentunya penuh dengan cerita. Baik itu tentang kampung halaman, tentang masa kecil kita, maupun tentang orang-orang yang kita sayangi. Nah, hari ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan kali ini kami hadir dengan topik yang istimewa, ya, lagu daerah favorit pendengar. Ya, sebuah perjalanan rasa dari Sabang sampai Merauke, dari alunan yang lembut hingga yang tentunya penuh dengan semangat. Karena setiap lagu daerah pasti punya cerita, baik itu tentang ibu yang dulu sering menyanyikannya sebelum tidur, atau kenangan indah tentang tanah kelahiran. Nah, untuk Anda yang ingin menjadi bagian dari acara musik tradisional dan budaya, ayo bergabung bersama kami di line telepon 0853 4383 1230. Ya, sekali lagi di line telepon 0853 4383 1230. Ini bagi dengan mengirimkan lagu favorit Anda, dan tentunya tidak lupa bercerita tentang kenangan di balik lagu daerah tersebut. Apakah lagu tersebut ini membuat Anda rindu dengan kampung halaman, atau mengingatkan pada seseorang yang spesial? Silakan sekali lagi di line telepon 0853 4383. Karena tentu di sini bukan hanya musik yang akan kita dengarkan, tapi juga cerita yang coba untuk kita hidupkan kembali. Langsung saja Anda kirimkan, ya, request Anda dan kisah Anda di line telepon 0853 4383 1230, dan biarkan lagu daerah pilihan Anda mengalun menemani kita semua di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional.
1: Halo. Waalaikumsalam, Bu Anju. Iya. Musik tradisional
0: dan budaya.
1: Dan budaya.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ibu Mira Berhimpun.
0: Ibu Mira Berhimpun.
1: Iya. Iya, Berhimpun, bukan okay. Berhimpun.
0: Berhim?
1: Berhimpun.
0: Berhimpun, ya. So, maaf.
1: Soalnya asli Sanger.
0: Oke. Okay. Ada juga teman kami di sini Sanger.
1: Iya. Mau anu lagu, pesan lagu ini.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Sanger lah.
0: Oh, lagu Sanger. Apa itu?
1: Bongkong Awu.
0: Bongkong?
1: Awu.
0: Awu.
1: Gunung api begitu meletus yang kadang-kadang. Itu ceritanya.
0: Oh, memang di Bongkong Awu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Memang di Sanger ada gunung berapi, ya?
1: Ada lah di, yeah, sana.
0: Itu dekat.
1: Saya waktu, mm-hmm, saya waktu kecil diam terus.
0: Waktu kecil, Anda waktu kecil, iya, umur berapa itu?
1: Umur kurang lebih 7 tahun setahu saya. Sekarang dari Sanger ke Toli Toli kan tahun 72. Jadi saya sudah merasakan itu gunung abu meletus itu, gunung api itu. Jadi saya bersembunyi pas, mm-hmm, di pasar pagi tahu, Bu Ancu. Mm-hmm. Saya bersembunyi di bawah kolong meja penjual ikan. Masih saya ingat itu saya kecil.
0: Ya, Ibu Mira.
1: Jadi, Itu cerita saya.
0: Oh, ada. Ya. Jadi ini tentu yang diingat apanya? Kesedihan di sana atau apa?
1: Iyalah. Ketakutan, kesedihan ada semua. Jadi begitu. Sangir masih banyak keluarga. Satu kali juga saya pernah ke Sangir sudah pesiar.
0: Oke, baru satu kali. Jadi,
1: iya, satu belum, kali.
0: Berarti belum dua kali. Belum sampai tiga kali, kan? Jangan sampai tiga
1: baru
0: kali.
1: Baru satu kali pulang kampung.
0: Oke.
1: Iya. Enak juga di Toli-Toli itu buang cu, sama saja dengan di kampung halaman sendiri. Soalnya ya, dari kecil sampai so besar ini, sampai so tua ini.
0: Sampai so so bapili kekasih ya?
1: Ya sudah sampai sekarang sudah jadi penduduk Toli-Toli asli.
0: Aha.
1: Karena begitu buang cu, jadi baguslah, jadi samalah di kampung sendiri ini Toli-Toli.
0: Dan di sini majemuk ya.
1: Iya.
0: Saling toleransinya bagus.
1: Iya bagus, Toli-Toli bagus. Apa memang karena dari kecil di sini di Toli-Toli jadi sama dengan kampung sendiri lah. Damai, aman.
0: Iya, itu bagus. Yang diharapkan.
1: Saling menghargai, toleransi beragama ada. Dek, kalau Ibu Mira ini lancar kalau di Toli-Toli.
0: Oke, okay, betul. Kalau
1: sudah begitu kan.
0: Oke.
1: Oke. Itu saya Bu Ancu ya.
0: Oke yuk, kasih Bu Mira.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar kita Ibu Mira Berhimpun ya. Ya sudah gabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda yang punya kisah menarik seperti Ibu Mira, silakan di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung di belakangnya Ibu Mira. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya. Iya. Dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Gita di Ginunggung.
0: Ibu Bunda Gita di Ginunggung. Oke. Silakan Bunda Gita, apa yang ingin didengarkan?
2: Lagu daerah Gorontalo, Lombongo.
0: Lombongo, Gorontalo. Oke, memang asli Gorontalo?
2: Asli, 100% asli.
0: Oh, 100%. Boleh dites itu ya. Lombong. Oke, kenapa dengan lagu ini?
2: Ya, lagu ini dari tempat pariwisata.
0: Aha.
2: Di daerah Sumbawa. Tempat lahirnya pahlawan Nani Wartabone.
0: Jadi Lombongo ini daerah salah satu tempat objek wisata ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Istilah tempatnya.
0: Aha.
2: Di Gorontalo Gorontalo Bolango.
0: Aha. Oke.
2: Okay. Ya, sudah beberapa kali ke situ. Ada tempat air panas, ada juga air dingin kali kayak es.
0: Oke.
2: Okay. Berarti sungainya itu jadi, banyak batu-batu besar.
0: Ini Anda punya kenangan indah di tempat objek wisata itu?
2: Iya, waktu sekolah masih SD ke situ.
0: Oh, tempat Anda bolos?
2: Ya.
0: Tempat Anda untuk bolos kalau begitu ya?
2: Iya, dengan guru-guru.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Oh, bolos. Tidak pernah saya sekolah bolos, Pak.
0: Oh, gitu. Oke, okay, mantap. Di situ juga bertemu dengan pujian hati. Ketahuan ya.
2: Pacaran di pinggir sekolah.
0: Oh, bukan di Lombongo. Jadi enggak ketemunya di Lombongo ya.
2: Ketemu apa, Pak?
0: Ketemu dengan kekasihnya itu di Lombongo, tidak begitu ya?
2: Enggak juga.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Kirim ketemu ini kirim buat enggak. Siapa, Ibu?
2: Ibu Gita. Ya, keluarga yang ada di Gorontalo. Semoga selalu. Buat yang ada di teritori. Di Tanjung Mautong, ucapannya selamat siang dan semoga diberkahi dalam keadaan sehat.
0: Okay.
2: Dan buat ancur, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, okay, Bu Gita, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Gita di Ginunggung ya. Bagi Anda yang ingin gabung silakan di 0853-4383-1230 ya, sehingga kami bisa menerima, karena penerimaannya mungkin agak kurang baik ya, sehingga kami minta Anda untuk bisa bergabung di 0853-4383-1230. Ya, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya. Oke, dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu
3: Nur Aini
0: Kabetan. Oke, ya. Ibu Nur Aini di Kabetan, mau lagu apa? Lagu tuh. Lagu daerah Toli Toli. Oke. Apa judulnya?
3: Ngobureat Bobongi.
0: Oke, kita cari dulu ya. Oke. Lagu Toli Toli. Ngobureat. Mogoreat. Oke, tunggu Toli Toli. Oke, Mogoreat Bobongi. Oke, siap. Ada. Oke, silakan. Ini kenapa dengan lagu ini? Ada kisah apa?
3: Keadaan orang tua itu, Bung Andi.
0: Artinya apa ini? Kisahnya
3: dari Pulau Sambujan ke Pulau Kabetan, biasa kita cuma berlayar. Itu mau goreat itu, Bung. Berlayar.
0: Oh, berlayar. Mau goreat, iya. Berlayar. Kalau Bobongi bermalam.
3: Orang tua.
0: Bobongi bermalam.
3: Kota di Toli-Toli begitu juga.
0: Bobongi bermalam.
3: Iya, biasa malam kita sampai ke Toli-Toli.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu kita dengan orang tua.
0: Jadi singkatnya berlayar malam ini ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Mogoreat Bobongi. Oke, okay. Ini dapat tambah pengetahuan lagi nih.
3: Iya.
0: Bukan cuma Tinting Sompresio. Oke, dikirim buat siapa Ibu Nuraini?
3: Semuanya yang tahu bahasa Toli-Toli, Bung.
0: Iya.
3: Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya.
0: Iya, kita kalau belajar sama-sama.
3: Pasti dia tahu itu.
0: Iya, ini lagi-lagi belajar-belajar bahasa Toli-Toli.
3: Iya, untuk Bung Andi, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
3: Nukulihat Bobongi, Bung Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita terima lagi atensi Anda di partisipasi Anda di siang hari ini di musik tradisional dan budaya, langsung saja kita dengarkan lagu dari daerah Sanger dan dilanjutkan dengan lagu dari daerah Gorontalo.

0: pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kembali kami buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
1: Halo, Assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Rahma, Bung Ancu.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan.
1: Lakatan.
0: Oke, silakan Bunda Rahma, mau lagu apa?
1: Lagunya, nggak tahu penyanyinya siapa itu, Bung Ancu. Diteli Tasi Solangi.
0: Bagaimana?
1: Diteli Tasi Solangi. Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judul, ya, ya bisa pelan-pelan ya?
1: Ya, Diteli.
0: Si Teli.
1: Tasi Solangi.
0: Oke, oke, kita cari dulu.
1: Ya.
0: Lagu.
1: Mau menyapa dulu Bang Ancu? Masuknya aja.
0: Si Teli Tasi Solangi, itu ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini oke.
1: Menyapa dulu Bang Ancu, buat semua-semuanya aja. Pendengar proses dan anggota itu tanpa terkecuali. Siapanya sama siang menjelang sore buat mengancu setelah bersama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum. Tunggu dulu, apa kenapa suka dengar lagu ini?
1: Menceritakan seorang teman mendustakan temannya.
0: Teman mendustakan temannya.
1: Iya, Bu Ngancu.
0: Ini kisah sendiri atau
1: Kisah zaman dulu, Bu Ngancu.
0: Oke, jadi pengalaman ini ya?
1: Iya, Bu Ngancu. Itu aja, Bu Ngancu. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bunda Rahma, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum. Zona musik musik tradisional dan budaya. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Gebi Dilalo.
0: Gebi. Gebi Dilalo. Bagaimana Gebi?
2: Ya, baik-baik.
0: Ah, tidak baik-baik suaranya.
2: Masih bingung.
0: Kenapa? Dicampur batuk lagi. Oke.
2: Boleh pesan lagi?
0: Gak boleh.
2: Hah?
0: Gak boleh.
2: Jangan boleh.
0: Lagu apa ini?
2: Bisa lagu Bugis?
0: Iya, ini tadi ada Ibu Rahma di Lakatan lagu Bugis Si Teli Tasi Solangi.
2: Pak Bola Riasek Bulu.
0: Mak Bola.
2: Mak Bola Riasek Bulu.
0: Oke, tunggu ya, Mak Bola.

0: Oke, kita cari dulu di lagu Bugis Map Bola. Map Bola ya sebulu. Oke. Kirim buat
1: semua ada keluarga di Oyong, depannya semoga sehat-sehat semua. Buat Bungancu semoga juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, Gibi. Ini kenapa mau dengar lagu ini? Apa kenangan yang tersimpan di dalam lagu ini?
1: Kenangannya itu orang tua saya waktunya ke Toli-Toli langsung di gunung bikin rumah. Bungancu.
0: Begitu. Di gunungnya di mana?
1: Di gunung. Banyak gunung di gunung.
0: Di gunung mana?
1: Gunung Lawu.
0: Oke.
1: Ya itu saja Bungancu. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, kita dengarkan dulu lagu daerah Toli-Toli. Dan dilanjutkan dengan lagu dari Tanah Bugis, Siteli Tesi Solangi.

Pendengar musik tradisional dan budaya, tidak terasa kini kita sudah sampai di penghujung acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang sudah berpartisipasi di acara musik tradisional dan budaya, yang telah mengirimkan request lagu daerah favoritnya, sekaligus juga di siang hari ini berbagi cerita yang tentu penuh makna di balik lagu yang dipesan di acara musik tradisional dan budaya. Pendengar, dari setiap lagu yang tentunya tadi kita dengarkan, kita tentunya belajar bahwa musik daerah bukan sekedar hiburan, tapi juga merupakan jembatan kenangan, pengikat rasa, dan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Semoga lagu-lagu yang hadir pada siang hari ini di acara musik tradisional dan budaya bisa menghangatkan hati, mengobati rindu, dan mengingatkan kita akan indahnya keberagaman budaya Indonesia. Mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini, sebuah lagu dari Tanah Bugis ya, Mak Bola Yasik Bulu akan hadir menemani Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Karena itu, jangan pernah berhenti mencintai dan melestarikan musik daerah, karena di sanalah identitas kita bernaung. Dan tetap terus bersama kami di program-program berikutnya, dan tetap bangga dengan budaya sendiri. Sampai jumpa dan salam hangat penuh nada dari Tanah Budaya Indonesia.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Berkaitan dengan banyaknya pengecer-pengecer yang melakukan penjualan gas LPG yang 3 kg ini, yang subsidi ini di atas harga head yang sudah ditetapkan, saya kira ini terjadi karena bentuk pengawasan yang belum maksimal.
2: Nah, kalau kita punya tempat perdagangan ikan, maka dipastikan semua potensi perikanan yang masuk ke Kabupaten Buol, baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu.
3: Selain kita menyehatkan tubuh kita sendiri, tapi itu bisa membantu kehidupan.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto, mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat dan transparan kepada petugas sensus ekonomi 2026, dan diakhiri dengan informasi terkait Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan drama dan persaingan sengit pada lanjutan fase grup yang berlangsung pada 19 Juni 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat dan transparan kepada petugas sensus ekonomi 2026. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol bukan hanya sekedar seremonial semata, melainkan momentum untuk membangun komitmen bersama dan menyukseskan sensus ekonomi 2026. Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto pada pencanangan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor BPS Kabupaten Buol mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat dan transparan kepada petugas sensus ekonomi 2026. Sebab data bukan hanya berfungsi sebagai angka statistik, melainkan telah menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan, menyusun program pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta mengevaluasi capaian pembangunan secara objektif dan terukur, di mana pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang direncanakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, karena kualitas data yang digunakan akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Sensus ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sumber data ekonomi paling lengkap dan komprehensif mengenai seluruh kegiatan usaha dan juga sosial ekonomi keluarga.
5: Melalui sensus ekonomi, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, persebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, potensi ekonomi wilayah, penyerapan tenaga kerja, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga berbagai indikator penting lainnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan. Sebagaimana yang telah direncanakan, pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2026.
4: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Buol, Edwin Jurnalis, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung pada periode Mei hingga Agustus 2026 melalui berbagai tahapan pendataan baik secara daring maupun kunjungan lapangan oleh petugas sensus. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, Kepala BPS Kabupaten Buol juga mengajak kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026 yang akan turun lapangan. Suksesnya sensus ekonomi 2026 bergantung kepada seluruh petugas yang menjadi ujung tombak keberhasilan sensus, sehingga diharapkan kejar target dengan jujur dan mendatangi langsung serta tidak menembak data, melainkan melakukan wawancara langsung dengan responden.
5: Kami juga menyampaikan titipan pesan penting untuk seluruh petugas sensus ekonomi 2026 yang akan turun ke lapangan.
6: bahwa suksesnya sensus ekonomi 2026 ini tergantung pada teman-teman semua yang menjadi ujung tombak keberhasilan. Jadi mohon diingat baik-baik, ada dua hal. Pertama, kejar target dengan jujur. Kita punya target yang harus didata dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Tolong memanajemen waktu dengan baik agar semua target bisa diselesaikan tepat waktu. Saat ini dari 57.914 target sensus, sebanyak 2.537 yang telah didata atau sekitar 4,38%.
4: Pencanangan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman BPS Kabupaten Buol itu ditandai dengan pemasangan rompi dan ID card petugas sensus ekonomi oleh Wakil Bupati Kabupaten Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Dai Maroto, kepada dua orang perwakilan petugas sensus yang akan bertugas kurang lebih 4 bulan lamanya di seluruh wilayah Kabupaten Buol.
0: Belum maksimalnya pengawasan pendistribusian gas subsidi 3 kg menjadi salah satu faktor masih adanya pengecer gas subsidi saat ini. Ruth Damayanti melaporkan.
7: Ketua Komisi BDPD Toli Amrullah menyampaikan terkait persoalan pengecer yang menjual kembali gas subsidi 3 kg di atas harga eceran tertinggi kemungkinan terjadi karena adanya bentuk pengawasan yang belum maksimal dari pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan gas subsidi tersebut. Ia juga menyebut bahwa masih maraknya pengecer disebabkan oleh faktor belum adanya sanksi-sanksi yang dapat menekan pangkalan dan pengecer secara maksimal sehingga tidak ada efek jera yang membuat mereka tidak menjual gas subsidi di atas head yang pemerintah daerah sudah tentukan sebesar Rp30.000.
1: Berkaitan dengan banyaknya pengecer-pengecer yang melakukan penjualan gas LPG yang 3 kg ini, yang subsidi ini di atas harga head yang sudah ditetapkan, saya kira ini terjadi karena bentuk pengawasan yang belum maksimal dari pihak-pihak terkait yang punya kewenangan dalam pengawasan, kemudian bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan kepada pengecer ataupun pangkalan-pangkalan manakala mereka melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai aturan itu yang belum terlalu maksimal, sehingga bentuk efek jerahnya ke tingkat pangkalan maupun pengecer-pengecer ini tetap mereka istilahnya bisa melakukan praktek-praktek yang di luar aturan-aturan yang sudah disepakati.
7: Selaku pihak DPRD, ia juga menegaskan bahwa pihaknya turut melakukan pengawasan dan pemantauan terkait hal tersebut. Kemudian manakala ditemukan informasi dari masyarakat mengenai pangkalan dan pengecer yang melakukan pendistribusian atau penjualan tidak sesuai aturan yang berlaku, maka pihak DPRD juga akan memberikan edukasi kepada mereka untuk tetap mematuhi aturan yang ada.
1: Masyarakat atau penikmat gas 3 kg ini dapatkan harga sesuai ketentuan. Yang pertama yang harus dilakukan, semua pihak yang berkontribusi di dalam penyaluran gas 3 kg ini, saya kira itu yang pertama, mematuhi aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, saya kira bagi masyarakat-masyarakat yang tidak menjadi sasaran gas 3 kg ini, saya kira itu harus sadar diri bahwa ini bukan untuk saya. Kalau ini kita sadari dan kita tidak nikmati gas 3 kg ini bagi masyarakat-masyarakat memang yang bukan sasarannya, saya kira insya Allah hal-hal yang terjadi selama ini, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi, saya kira minim untuk terjadi.
7: Amrullah berharap pendistribusian gas subsidi 3 kg dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kepada pihak-pihak yang bersangkutan berkaitan dengan persoalan gas subsidi agar dapat mematuhi aturan maupun regulasi yang telah ditentukan.
0: Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Perikanan Kabupaten Buol masih berupaya untuk membentuk tempat pelelangan ikan guna memaksimalkan pendapatan asli daerah di sektor tersebut. Alfiansa melaporkan.
8: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi Sahura, mengungkapkan bahwa sejak Kabupaten Buol terbentuk 26 tahun lalu, daerah tersebut belum pernah memiliki tempat pelelangan ikan, TPI. Menurutnya, keberadaan TPI sangat penting untuk mendukung tata kelola sektor perikanan yang lebih terarah dan produktif. Tonang menjelaskan TPI merupakan salah satu instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi perikanan daerah. Melalui sistem pelelangan yang terpusat, seluruh hasil tangkapan nelayan dapat tercatat dan dikelola dengan lebih baik sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah maupun masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan TPI juga berpotensi meningkatkan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mekanisme transaksi yang dilakukan melalui satu pintu, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang akurat terkait aktivitas perikanan sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari sektor tersebut.
2: Ada faktor yang kemudian sampai dengan hari ini, saya pun juga sampaikan di beberapa kesempatan baik di DPR maupun di beberapa kesempatan di tim anggaran pemerintah daerah, bahwa sejak kita menjadi kabupaten kurang lebih 26 tahun, ini kita belum pernah ada dibangun yang namanya TPI, tempat pelelangan ikan. Nah, kalau kita punya tempat pelelangan ikan, maka dipastikan semua potensi perikanan yang masuk ke Kabupaten Buol, baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu, karena di sana ada potensi pendapatan asli daerah.
8: Selain membahas pentingnya pembangunan TPI, Tonang juga menyinggung kondisi tambak udang Faname di Kampung Bugis yang saat ini terbengkalai. Menurutnya, sejumlah kajian dan hasil diskusi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lokasi tersebut dinilai kurang layak untuk pengembangan budidaya tambak udang. Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan budidaya, khususnya udang Faname, terdapat berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan secara matang. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya adalah ketersediaan dan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan komoditas tersebut.
2: Untuk di Kampung Bugis itu, beberapa laporan, kajian, dan diskusi dengan beberapa teman-teman, itu tidak layak dibangun di sana. Karena kenapa? Ketika kita bicara tentang budidaya, apalagi udang Faname butuh sentuhan, butuh perawatan, butuh SOP yang harus tidak boleh terabaikan. Nah, kata kunci yang pertama adalah ketika kita melakukan budidaya adalah air. Nah, air itu harus betul-betul memiliki kualitas yang bagus. Nanti ada dia punya indikator pH-nya, asam, segala macam itu. Akan dites.
8: Tonang berharap sektor perikanan di Kabupaten Buol dapat terus berkembang di masa mendatang. Melalui pengelolaan yang tepat, pembangunan sarana pendukung seperti TPI, serta pemanfaatan potensi perikanan yang sesuai dengan kondisi wilayah, sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan daerah.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Wakil Bupati Buol, kami ulangi, Wakil Bupati Tolitoli, Muhammad Besar Bantilan, mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah secara rutin. Martina melaporkan.
10: Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni merupakan bentuk solidaritas dan apresiasi global kepada para sukarelawan yang mendonorkan darahnya. Momen ini menekankan bahwa setiap tetes darah adalah wujud nilai kemanusiaan tertinggi yang memberikan harapan baru. Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan saat ditemui RRI mengatakan sehubungan dengan berkurangnya stok ketersediaan darah saat ini, serta dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan aksi kemanusiaan, di mana donor darah tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor, namun juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang sangat berarti bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.
3: Selain kita menyehatkan tubuh kita sendiri, tapi itu bisa membantu kehidupan. Jadi bayangkan kita membantu kehidupan orang seumur hidup hanya dengan satu tetes darah kita. Jadi itu bukan cuma bantuan satu hari, tapi darah kita yang kita donorkan kepada penderita yang membutuhkan itu akan membantu dia seumur hidupnya. Jadi saya menghimbau kepada kita, mari kita rajin-rajin melakukan donor darah.
10: Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh instansi vertikal, organisasi perangkat daerah OPD, serta jajaran TNI dan Polri untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
3: Saya menghimbau juga kepada rekan-rekan kerja OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, Forkopimda, TNI Polri, mari kita sering-sering melakukan donor darah untuk membantu kesehatan dan keselamatan jiwa saudara-saudara kita yang membutuhkan.
10: Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit, kegiatan donor darah juga dinilai mampu memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan drama dan persaingan sengit pada lanjutan fase grup yang berlangsung 19 Juni 2026. Sejumlah tim unggulan berhasil menunjukkan kualitasnya dengan meraih kemenangan meyakinkan, sementara beberapa pertandingan lainnya berakhir ketat dan menghadirkan kejutan yang membuat persaingan menuju babak gugur semakin terbuka. Informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di paket Warta Berita Daerah. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Saudara, pertandingan grup A berlangsung ketat sejak menit awal. Republik Ceko tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-34 melalui Patrick Schick. Berawal dari umpan silang Vladimir Koval dari sisi kanan, Schick menyambut bola dengan sundulan akurat yang tidak mampu dijangkau kiper Afrika Selatan. Afrika Selatan tidak menyerah dan meningkatkan intensitas serangan setelah jeda. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-72 ketika Lille Foster memanfaatkan kemelut di depan gawang Ceko untuk mencetak gol penyama kedudukan. Setelah gol tersebut, kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya. Namun skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat persaingan grup A semakin terbuka menjelang laga terakhir. Laga grup B lainnya berlangsung seimbang selama lebih dari 1 jam pertandingan di Los Angeles Stadium, California. Swiss baru memecah kebuntuan pada menit ke-74 melalui Johan Manzambi yang masuk sebagai pemain pengganti. Gelandang muda tersebut memanfaatkan umpan terobosan dan menyelesaikannya dengan tenang untuk membawa Swiss unggul 1-0. Situasi semakin sulit bagi Bosnia setelah Tarik Muharimovic menerima kartu merah pada menit ke-80. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Swiss dengan sempurna. Rubin Vargas menggandakan keunggulan pada menit ke-84. Kemudian Manzambi mencetak gol keduanya pada menit ke-88. Granit Xhaka menambah gol melalui penalti pada masa injury time. Bosnia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat Ermin Mamik pada menit ke-90. 90+4, kemenangan 4-1 ini mengantarkan Swiss ke puncak klasemen sementara grup B. Sementara itu, Kanada tampil luar biasa di hadapan pendukung sendiri di BC Play Stadium dan langsung menekan sejak menit awal. Tim tuan rumah membongkar skor pada menit ke-12 melalui Jonathan David yang memanfaatkan umpan silang Tajon Buchanan. Tekanan terus berlanjut dan Kanada menambah keunggulan melalui Chile Larin pada menit ke-27 sebelum David mencetak gol keduanya menjelang turun minum untuk membawa Kanada unggul 3-0. Pada babak kedua, Qatar semakin kesulitan mengimbangi permainan cepat Kanada. Stephen Eustachio mencetak gol keempat pada menit ke-55. Disusul Nathan Saliba pada menit ke-71 dan Tani Oluwaseyi pada menit ke-86. Qatar bahkan harus bermain dengan 9 pemain setelah insiden kartu merah yang membuat pertandingan semakin berat bagi mereka. Kemenangan telak ini menjadi salah satu penampilan terbaik Kanada di ajang Piala Dunia dan menempatkan mereka dalam posisi sangat kuat untuk lolos ke fase gugur. Pertandingan lainnya di grup A antara Meksiko dan Korea Selatan berlangsung sangat ketat di Stadion Guadalajara. Meski menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak menciptakan peluang sepanjang babak pertama, tetapi pertahanan Korea Selatan tampil disiplin sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Gol penentu kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-67 melalui Santiago Jimenez. Penyerang Meksiko tersebut memanfaatkan umpan terukur dari sisi kiri dan melepaskan penyelesaian klinis ke sudut gawang. Setelah unggul, Meksiko bermain lebih pragmatis dan fokus menjaga pertahanan. Korea Selatan mencoba menyamakan kedudukan melalui serangan yang dipimpin Song Heung-min, namun pertahanan L3 mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa Meksiko semakin dekat dengan tiket ke babak ke-32 besar. Matchday kedua, grup A dan grup B menghasilkan beberapa perkembangan penting. Meksiko menjadi tim yang paling diuntungkan setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun dan berada di ambang kelolosan ke fase gugur. Di laga lainnya, hasil imbang Republik Ceko kontra Afrika Selatan membuat kedua tim masih harus berjuang pada pertandingan terakhir grup. Di grup B, Swiss dan Kanada tampil sangat meyakinkan. Swiss menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa lewat kontribusi pemain pengganti, sementara Kanada mengirim pesan kuat kepada pesaingnya dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar. Dengan kondisi saat ini, laga Swiss kontra Kanada pada pertandingan terakhir diperkirakan akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup B.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Bete banget sih, pengen healing.
10: Apa ini? Kayak lampu?
9: Wow.
11: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
10: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
11: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
10: Masa sih?
11: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
10: Kalau kuliner?
11: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
10: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
11: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
12: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli, tidak terasa kami sudah menemani Anda dari jam 10 sampai menjelang sore di depart kedua hari ini. Terima kasih buat Anda yang masih setia menyimak dan juga tentu ikut request lagu dan berbincang bersama saya, Andi Nur Samsu. Saatnya saya pamit undur diri. Tapi tentunya tenang, karena keseruan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli masih akan terus berlanjut. Karena sesaat lagi akan hadir rekan saya, Bung Jasmine, yang akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu yang seru dan tentu juga info-info yang seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kebanggaan kita, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu, pamit. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, jelang sore pendengar. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Senang sekali ya kita bisa bersua lagi menemani berbagai kegiatan Anda. Hingga malam nanti saya akan terus kawal Anda ya di hari ini. Baik, langsung saja kita awali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mbak?
1: Dengan Maya
0: Gorontalo. Oh Maya di Gorontalo. Baik. Senang ini bisa dengar lagi nih suaranya Mbak Maya. Salam Mbak Kudapan.
1: Itu
0: orang
1: saya itu lagi mampet nih.
0: Oh lagi bagus kok ya. Bagus.
1: Lagi pilek.
0: Memang suasananya.
1: Musimnya.
0: Musimnya begitu. Jadi gimana cuaca di Gorontalo ini akhir-akhir ini?
1: Di Gorontalo, alhamdulillah kadang hujan, kadang cerah.
0: Oh kurang lebih sama juga ya untuk wilayah Toli-Toli ini. Oh, mungkin gitu ya. Mungkin ini pengaruh.
1: Tapi, alhamdulillah ya kalau di Toli-Toli enggak gempa ya, Bung Jasmine.
0: Gempa juga. Iya, tapi tidak seperti di tempat lain
1: semuanya
0: begitu.
1: Semuanya baik-baik saja, saudara-saudara semuanya di sana ya.
0: Oke. Jadi Mbak Maya sambil menikmati suasana santai kan tidak kemana-mana ya, di rumah saja. Jadi mau dihibur lagu dangdut yang mana Mbak Maya?
1: Lagunya Elvi Sukaisi yang judulnya Bumi Semakin Panas.
0: Wah, Bumi Semakin Panas. Iya. Jadi perlu dihangatkan ini ya, biar tidak dingin melulu.
1: Enggak, disejukkan dong.
0: Kan oh, disejukkan. Gitu. Baik, iya. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
1: Iya, menyapa bersama dulu buat Bung Jasmine yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Kondisi yang bakal semoga sehat selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta.
0: Sama-sama, amin.
1: Terus buat seluruh fans klub Satria Toli-Toli, santun sore aja semuanya. Salam sehat buat semuanya, salam kompak, salam uhuwa buat semuanya. Insya Allah semuanya dalam apa nanti dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima banget satu persatu semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah bagusnya juga bisa disapa orang yang tercinta, mungkin pasangan Anda ya, atau juga yang lagi berulang tahun begitu ya. Wah, spesial hari ini mungkin siapa kira-kira berulang tahun. Baik, kita lanjut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Haja Eli di Dondo. Ketemu iya lagi dong. Bu Haja. Gimana kabar ini Bu?
1: Alhamdulillah kabar baik, cerah.
0: Apa yang lagi banyak dibicarakan di wilayahnya Ibu di Dondo ini Ibu?
1: Tidak ada, cuma padi saja, tidak bagaimana jadi bunda.
0: Oh mungkin pengaruh cuaca barangkali.
1: Kan dokter sama juga diambil hasilnya.
0: Tapi tidak memuaskan, mungkin seperti itu Bu ya.
1: Iya, mudah-mudahan lain kali.
0: Ya, seperti itulah ya. Setiap panen kan tidak meski bagus-bagus hasilnya ya. Disyukuri saja begitu Bu Eli.
1: Ya, disyukuri saja daripada bobol yang mahal.
0: Betul, yang penting isi dompet aman begitu.
1: Iya.
0: Bu Eli mau dengerin siapa Bu Eli?
1: Ya, saya mau dengar lagunya Ida Laila, cukup sekali.
0: Cukup sekali, kalau dua kali tidak
1: cukup,
0: bagus Bu Eli ya.
1: Cukup sudah.
0: Sudah tobat ini ceritanya ya.
1: Iya memang.
0: Oke, jadi mau ketemu sama siapa ini Bu Eli?
1: Mau ketemu

0: yang jantar bisa. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sama-sama Ibu Eli di Dondo. Yang baru saja bangun dari istirahat siang ya, selamat sore. Sepertinya kita sudah pelan-pelan memasuki sore ya. Bagaimana dengan rencana kegiatan Anda sore hari ini? Ada yang mau jalan-jalan di luar rumah atau lebih memilih masih menikmati istirahat di rumah saja ya? Halo, Pro Dangdut.
0: Assalamualaikum, Bung Yasmin.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Ibu Nur ya, Nur Aini. Yes. Yang ada di Desa Kabetan ya. Ini cahayanya Pulau Kabetan ini. Iya, Nur ya. Oke. Iya. Jadi sehat ini Bu Nur.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke. Kalau di Pulau Kabetan apa yang lagi banyak dibicarakan akhir-akhir ini nih, Ibu Nur?
0: Pencuri kelapa, Bu.
1: Wih. Pencuri kelapa. Aduh, bagaimana ini ya? Ayo Pak Kades. Tugas Anda bersama dengan aparat
0: sudah
1: ini.
0: Aman, sudah.
1: Aduh, tapi sudah aman ya?
0: Iya, sudah aman.
1: Mungkin itu pengaruh ekonomi barangkali sehingga kerajinan tangan ini semakin meningkat. Aduh, ya mudah-mudahan Desa Kabetan ini sudah mulai aman begitu. Karena tidak bagus juga kalau Desa Kabetan dinobatkan sebagai desa yang banyak pencurinya. Aduh, tidak bagus itu. Aduh.
0: Iya. Cuma anak-anak juga itu, Bung Yasmin. Tidak ada dibilang orang dewasa, cuma anak-anak.
1: Oh, begitu.
0: Anak-anak sekolah dan itu baru kelas 4 SD.
1: Oh, iya. Baik, Ibu Nur mau diputarkan dengan siapa, Bu Nur?
0: Dan ATT.
1: Yang mana?
0: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Oke. Jadi mau ketemu sama siapa sore ini, Bu Nur?
0: Ketemu untuk semua-semuanya saja, Bung Yasmin.
1: Mm-hmm.
0: Yang lagi menjalankan pernikahan sekarang.
1: Mm-hmm. Oh, masih musim kawin.
0: Sehat selalu.
1: Ini masih musim kawin ini.
0: Semoga panjang umur. Pokoknya apa saja yang dilakukan orang sekarang, Bung Yasmin, semoga sehat semuanya.
1: Oh iya, saya
0: untuk
1: pikir
0: Bung Yasmin, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum, Bung Yasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bu Nur Aini di Desa atau Pulau Kabetan. Tak lupa juga untuk Pak Sudirman di sana. Gimana kabar nih, Pak Sudir? Satu telepon lagi saya tunggu ya sebelum saya putarkan permintaan lagu dari Gorontalo ini ya. Ada Mbak Maya tadi. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau minta bantuan sama Lois Bu Nur, tenang saja. Bagaimana Lois?
2: Oh iya. Bantu kapan?
1: Kalau urusan pencuri kelapa tanya sama Lois ya. Nanti di apa? Lois, di mana posisi Lois?
2: Lagi di kosnya teman.
1: Aduh, dari kemarin-kemarin suka main-main kos ini Lois, tidak bagus Lois. Aduh. Ya, Lois mau dengarin siapa Lois?
2: Lagi-lagi terpesona.
1: Terpesona, masih yang kemarin begitu?
2: Iya.
1: Hari-hari terpesona terus tidak bagus juga itu Lois. Ya, salam untuk siapa, Lois?
2: Salam buat semua-semuanya ya, tanpa terkecuali. Pro Dangdut adalah kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lois ya, di Malosong.

0: Wow, mantap lagunya Bu Eli. Ini zamannya Eli ini, wah. Keren sekali lagu ini ya. Di era berapa tuh Bunda Eli ya? Baik, terima kasih untuk Mbak Maya bersama Bu Eli. Kita lanjut ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bung Jasmin. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Lemba, Ibu
1: pastinya,
0: Ama.
1: Bung Jasmin.
0: Iya, gimana kabar Bu Ama?
1: Alhamdulillah, sementara dengar suaranya Bung Jasmin.
0: Sama juga, saya lagi dengar suaranya Bu Ama ini ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi apa yang lagi banyak dibicarakan ini di wilayah Lemba ini?
1: Yang banyak dibicarakan di bagian Lemba ini memang banyak anak-anak nakal.
0: Oh, masih nakal lagi, bicara nakal juga ya begitu ya?
1: Masih ada.
0: Kalau anak-anak nakal ya masih dimaklumi, kecuali sudah kalau dewasa itu bukan.
1: Ya, kalau orang tua yang nakal itu tidak wajar itu.
0: So tidak wajar itu, aduh. Tapi di wilayah Lemba masih panen cengkeh kah?
1: Panen cengkeh, tapi cengkehnya orang Bung Jasmin.
0: Iya, saya tidak tanya Bu Ama, orang yang lagi panen cengkeh begitu ya. Kalaupun ada, tidak apa-apa juga ya.
1: Panen lah.
0: Iya, jadi kita perlu bersyukur juga masyarakat yang ditoli-toli di saat ekonomi lagi bagaimana lesu-lesu ya.
1: Betul, Bung Jasmin bisa menutup yang kekurangan sekarang, Bung Jasmin.
0: Biar orang bilang cuma babodak-bodak, wah luar
1: ya,
0: biasa.
1: Ya, betul itu. Bapunggu-punggu orang Manado bilang.
0: Jadi mau diputarkan lagunya siapa ini, Bu Ama?
1: Jangan tunggu lama-lama, Bung Jasmin.
0: Soalnya kalau
1: jangan diambil orang.
0: Anda singgung siapa ini? Aduh, tidak enak jadinya. Saya jadi curiga yang di sana.
1: Katanya kan lagunya itu bagus toh buat Bung Jasmin. Jangan tunggu lama-lama, maksud, jangan sampai diambil orang.
0: Jangan juga saya dikambing hitamkan begitu. Aduh. Yang di Ogomoli kah atau yang di mana ya?
1: Yang di Ogomoli itu ada Fatima, jangan sampai dia diambil orang.
0: Betul.
1: Makanya Fatima.
0: Prinsip,
1: bilang saja, jangan lama-lama.
0: Prinsipnya pria itu, Bu Ama, selama janur kuning belum terpasang di depan rumah itu.
1: Betul, okay. Bung Jasmin.
0: Jadi tapi mau di salamin untuk siapa lagunya, Bu Ama?
1: Salamin buat teman-teman yang di depan monitornya, ada teman di Lembang. Pokoknya semua-semua tanpa terkecuali Bung Jasmin, dari A sampai Z Bung Jasmin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan buat keluarga yang ada di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan buat Bung Jasmin, selamat bertugas. Salam sehat buat keluarga yang ada di rumah. Oke, Bung Jasmin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Ibu Ama di Lemba. Selamat beraktivitas ya untuk Anda yang lagi beraktivitas di kebun cengkeh ya. Karena memang sebagian masyarakat yang ada di toli-toli lagi panen cengkeh. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma di Lakatan. Dari mana baru dapat dengar ini?
2: Baru ketemu dengan
0: Bunda. Oh, baru ketemu. Saya pikir ada keluar kota lagi nih, Bu Rahma ya.
2: Oh, belum.
0: Ini masih musim kawin kah?
2: Iya, Bung Jas di sini.
0: Aduh, iya. Padahal Muharram ini ya. Biasanya orang lagi pada sibuk ini belanja-belanjaan.
2: Kalau Bung Jas nggak mau bilang Muharram atau apa.
0: Wih, pelanggaran itu biar satu Muharram ini. Aduh.
2: Iya, Bung Jas.
0: Oke, namanya tradisi ya, seperti itu. Mau dengarnya siapa, Rahma?
2: Kalau masih ada waktu. Roma Irama, pertemuan
0: yang ku sesali atau yang ku rindukan.
2: Yang ku sayang lah, Bung Jas.
0: Oh iya. Jadi mau salam untuk siapa lagunya?
2: Semua-semuanya aja, Bung Jas, tanpa terkecuali. Dan anggota FC tanpa terkecuali ucapannya. Selamat sore buat Bung Jas, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk Anda yang ada di luar toli-toli, silakan. Kepengen silaturahmi ya. Kalau di luar kota, saya langsung ingat sama Bang Adim ini di Parimo, sama Ibu Nurmin, Bunda Nurmin ya, yang ada di Lubuk Bangga ini kalau tidak salah. Bagaimana ya? Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Toli-Toli yang punya Tambun setengah ini. Winarto, baru gabung lagi nih Winarto. Aduh, Winarto.
3: Gabung lagi.
0: Ini masih musim kawin Winarto. Bagaimana kabar?
3: Sekarang Bung Jasmin belum musimnya di sini.
0: Oh, belum musim, masih musim cingke. Cari-cari apa ini dulu. Uang lamaran begitu ya. Aduh. Jadi gimana aktivitas lancar, Winarto?
3: Alhamdulillah lancar tugasnya.
0: Lancar. Kalau lancar dibagi-bagi ya.
3: Iya.
0: Jadi mau dengerin siapa, Winarto?
3: Saya mau dengerin lagunya Umaira maupun Jasmine.
0: Yang mana?
3: Yang judulnya Yang.
0: Yang ya?
3: Iya.
0: Yang. Oke.
3: Yang kirim buat semua pendengar Pro 1 di mana aja berada, selamat sore semuanya. Selamat buat Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Bung Jasmin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pastinya semangat Winarto.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini kayak bagaimana ini, orang malas betul ini bergerak ini. Bar, jangan-jangan masih di tempat tidur ini Bunda Gebi ini.
0: Aduh, baru bangun.
1: Ah, tuh kan. Iya. Memang biasanya tidak salah sih. Karena memang waktunya begitu ya. Waktu istirahat. Apalagi terlalu banyak badawa-dawa barangkali Bu Gebi nih.
0: Badawa-dawa. Enggak ada pengantin di sini, Jasmine.
1: Aduh, kok sepi begitu ya? Padahal masih musim kawin katanya ini. Aduh.
0: Iya kan. Belum waktunya, ada rezekinya orang.
1: Ada pergi cari uang panai dulu ya. Jadi mau dihibur lagunya siapa, Bu Gebi?
0: Lagunya Iri Susan.
1: Yang mana Iri Susan?
0: Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih Bunda. Jangan-jangan belum cuci muka ini Bu Gebi. Aduh. Ya, salam untuk siapa, Bu Gebi?
0: Ada Bunda Ama, ada Yunarto, ada Rahma, ada Fatima, ada Hamza, ada Lori. Depannya mentor itu semua buat
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat Pro Dangdut ya. Sejenak saya coba refreshkan kembali ya stamina kerja Anda setelah sebagian hari Anda sudah cukup banyak beraktivitas ya, karena sejak pagi hingga siang tadi Anda mungkin butuh suasana rileks ya di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya nih Bu Sherly ya di Lakatan.
1: Iya.
0: Saya kira ada di kebun ini panen cengkeh begitu Bu Sherly.
1: Enggak ada buahnya cengkeh di dulu ya Bu.
0: Aduh, gimana sih?
1: Belum waktunya Bu.
0: Oh belum waktunya. Iya. Mungkin di waktu mendatang mungkin sudah bisa panen juga begitu ya.
1: Enggak Bu.
0: Jadi cuaca di Lakatan masih cerah ini kayaknya.
1: Lagi terik ini panasnya di sini Bu.
0: Panas ya, kurang lebih sama. Kalau Bu Sherly mau dihibur lagunya siapa Ibu Sherly?
1: Ya masih ada waktu Bu, sama dengar lagunya Aulia Doaku.
0: Doa apa kira-kira?
1: Semua doa, semoga doaku terkabul.
0: Semoga mustajab doanya nih. Iya. Sherly, mau salam untuk siapa ini?
1: Untuk semua teman aja, perlu satu tempat terkecuali ucapannya selamat sore. Untuk Bung Jasmine, tetap semangat bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Jasmine.
0: Waalaikumsalam. Ibu Sherly di

Iya, memang betul ya untuk cuaca sore hari ini wilayah Toli-Toli merata kayaknya ini agak cerah panas. Sebelumnya sempat mendung, bahkan di wilayah selatan ya sempat hujan mungkin. Namun sore hari ini sudah mulai kembali cerah, memungkinkan untuk Anda bisa beraktivitas dengan baik untuk di luar ruangan. Selamat sore juga kami ucapkan untuk Anda yang lagi bersiap-siap menuju ke kawasan luar kota dalam rangka tugas ya. Semoga selamat sampai di tujuan, jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga tak lupa kami ingatkan agar tetap waspada ya, apapun kondisi cuaca, jangan sampai meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak aman. Baik, saya lanjutlah lagi, pingin ketemu sama Winarto di Buntuna.

0: Brada, sebelum kita lanjut ya kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, sejenak kita kumandangkan azan waktu azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Prodangdut ya, sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Waktu yang tersisa, sambil saya tunggu ya, gimana kabar Pak Hamid di Toboloid ya, tak lupa juga untuk Pak Yasil, ada Pak Kendi. Sehat ini Pak Kendi ya, tak lupa juga untuk Ibu Intan di Lemodongko. Adim, ada Ibu Nia, Bung Nasrun ya, di Mainili, tak lupa juga untuk yang ada di Palasa. Pak Sahman, Pak Iskandar Masur ya, gimana kabar? Tak lupa juga untuk Bang Alfayet di Tuelei, ada Bang Dolpi di Bombay ya, Dolpi. Tak lupa juga untuk Pak Sabit, wah Pak Sabit orang gantengnya Gajah Mada ini sudah lama tidak pernah terdengar ini. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini unggung kayaknya nih ya, Bunda Gita.
1: 100.
0: Gimana kabar ini Bunda Gita?
1: Mapela.
0: Panas ya.
1: Opatu.
0: Ya, yang jelas bukan hati yang panas ini ya. Kalau hati yang panas berarti ada tetangga yang bikin panas ini. Ya, Bunda Gita mau dihibur lagunya siapa nih Bunda Gita?
1: Lagunya siapa sih?
0: Siapa kira-kira? Aduh.
1: Yunus.
0: Yang mana?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. So ganti sebe sapu tangan ini. Yosinusnya untuk siapa, Bunda Gita?
1: Ya, untuk semua-semuanya, Jo. Dari Parigi Motong, Toli-Toli, Buol. Pokoknya selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
1: Dan semoga sehat semuanya.
0: Amin. Yup.
1: Dan buat Bung Jasmin, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Ada Bunda Gita di Ginunggung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam. Wah, baru bangun barangkali ini Bunda Mas nih ini.
2: Iya, baru di rumah.
0: Kayaknya akhir-akhir ini lebih banyak di rumah ya Mas nih ya.
2: Kita
0: ada
2: juga Bunda,
0: dia sampai di kebun. Oh, ya bagus itu ya. Kalau di kebun kan ada yang diharap-harap begitu. Kalau di kebun kan banyak yang bisa diharap-harap begitu.
2: Mending ke kebun dulu.
0: Betul. Cari tambah-tambah uang hantaran barangkali.
2: Sudah capek saya dibilangin untuk lampah.
0: Kalau lampa ada urusan sih, kenapa tidak? Tidak ada masalah begitu ya.
2: Ya lampa Bung Jasnya pun di kebaikan.
0: Itu dia, saya kan baru bilang begitu. Ini mau dengar lagu siapa, Mas nih? Terakhir ya? Mau dengar lagunya siapa, Mas nih?
2: Apa Bung Jas?
0: Mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Sri Devi Matahariku.
0: Matahariku, boleh ya. Salam ya. Untuk siapa, Mas nih?
2: Buat Bung Jasmin, selamat bertugas bersama keluarga. Makasih Bung Jas, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ketemu sama Bunda Ama ya, bersama Bunda Rahma yang ada di Lakatan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama

0: Vespa.
1: Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sampai di penghujung acara Pro Dangdut sore hari ini. Sambil beraktivitas, terus kita coba suguhkan ya persembahan lagu-lagu dangdut permintaan dari Anda tadinya. Dan sebelum berpisah, saya ucapkan yang terima kasih untuk semua-semuanya yang sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya saya ingin ketemu sama Ibu Sherly ya, bersama dengan Bunda Gita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: ini ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Sore hari ini kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan ragam informasi dan hiburan serta inspirasi untuk menambah ragam informasi untuk kita di kesempatan Jumat hari ini ya, 19 Juni 2026. Oh ya, sebelumnya selamat sore untuk Anda yang tengah berada di tempat kerja, bahkan saat ini waktu ke depan akan menuntaskan seluruh program kerja Anda ya. Semoga program kerja Anda hari ini bisa Anda tuntaskan dengan lancar. Nah, pendengar, untuk sesi sore ini kita lanjut ya untuk menghadirkan informasi seputar ekonomi digital.

Iya, pendengar, di era sekarang, pemahaman tentang ekonomi digital bukan lagi sebuah nilai tambah, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Akselerasi teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berbelanja, berinteraksi, sampai memutar roda perekonomian. Mungkin ini juga bisa tambah-tambah informasi ya tentang ekonomi digital. Setidaknya ada beberapa alasan utama mengapa ekonomi digital sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama, adanya perubahan landscape pekerjaan dan bisnis. Lahirnya ekonomi digital itu bisa bermodel bisnis baru yang mendisrupsi pasar tradisional. Banyak pekerjaan konvensional yang mulai tergantikan oleh otomatisasi. Sebaliknya muncul permintaan tinggi untuk keahlian baru seperti data analisis, digital market, hingga spesial AI dan cyber security. Memahami ekonomi digital ini juga merupakan kata kunci untuk bertahan para pebisnis yang tidak mengadopsi ekosistem digital seperti e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital akan merasa kesulitan bersaing dengan kompetitor yang lebih lincah secara digital. Bahkan bukan itu saja, ekonomi digital telah mendemokratisasi akses terhadap berbagai layanan keuangan kita. Mulai dari kris, dompet digital, hingga mobile banking, membuat perputaran uang menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Bahkan pemahaman yang baik membantu kita itu memanfaatkan platform crowdfunding, peer-to-peer lending, atau instrumen investasi digital secara bijak, sekaligus menghindari jeratan investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Bahkan dalam dunia ekonomi digital, pendengar, merupakan sebuah data komoditas baru. Tinggal bagaimana bisa memahami cara kerja ekonomi digital. Ketika memahami bagaimana data konsumen dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan. Bahkan bagi pelaku bisnis, ini membantu menciptakan strategi pemasaran yang personal dan tepat sasaran. Bagi konsumen, ini menuntut kesadaran akan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi. Hadirnya ekonomi digital itu bisa menghapus batasan-batasan geografis. Mulai dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah, sebuah bisnis lokal itu memiliki potensi untuk menjangkau pasar internasional hanya melalui jaringan internet. Bahkan hadirnya ekonomi digital itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana secara makro, adopsi ekonomi digital yang kuat dapat mendongkrak PDB suatu negara secara signifikan. Bahkan negara dengan literasi digital yang sangat tinggi itu cenderung lebih adaptif terhadap krisis dan mampu menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Memang terdengar mudah dibayangkan, namun bagaimana dengan masyarakat kita hari ini? Apakah sudah siap? Sementara di berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dan teknologi fondasi, jaringan, keamanan, cyber, dan lain sebagainya, tentu membuat kita kurang siap ya untuk memanfaatkan berbagai ekonomi digital, pendengar. Sebentar kita coba akan ulas tentang hambatan dan tantangan untuk memanfaatkan ruang-ruang ekonomi digital, pendengar.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita tadi membayangkan begitu banyak kemudahan ya saat kita bisa memanfaatkan ekonomi digital. Namun di balik semua itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semuanya butuh kesiapan, baik infrastruktur maupun teknologi fondasi. Nah, misalnya tanpa fondasi teknologi yang kokoh, ekosistem digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan streaming itu tidak akan dapat berjalan. Komponen-komponen itu saling terintegrasi untuk menciptakan ekosistem yang cepat, cerdas, efisien, dan aman. Nah, AI dan machine learning bertindak sebagai otak dari operasional bisnis modern. Perannya pun melampaui sekedar otomatisasi tugas manual. Nah, untuk mengoptimalkan rantai pasok, memprediksi inventaris dan otomatisasi proses administrasi untuk menekan biaya operasional itu harus memudahkan otomatis bisnis ya, lalu personalisasi layanan. Nah, menganalisis preferensi pengguna secara real time untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat spesifik serta menghadirkan chatbot yang responsif. Cloud computing. Nah, ini juga merupakan tulang punggung penyimpanan dan pemrosesan data modem. Teknologi ini mendemokratisasi bisnis dengan menghilangkan kebutuhan investasi perangkat keras. Nah, kemudian jaringan seluler. Kalau jaringan seluler kita masih sering ada, apalagi di bawah standar 5G atau 6G, rasanya susah ya untuk beradaptasi dengan ekonomi digital. Karena kecepatan dan latensi rendah adalah kunci bagi pertumbuhan teknologi masa depan. Jika 4G melahirkan ekonomi aplikasi seluler, maka 5G atau 5G dan masa depan 6G ini melahirkan ekonomi hiperkonektivitas. Jaringan generasi baru mampu menghubungkan jutaan perangkat sekaligus dalam satu area. Bahkan transformasi industri ini memungkinkan operasional jarak jauh yang presisi tinggi seperti pembedahan medis jarak jauh, kendaraan otonom, dan otomatisasi pelabuhan kontainer. Belum lagi kita bicara tentang keamanan cyber. Di tengah masifnya perputaran uang dan data, keamanan cyber ini adalah benteng pertahanan terakhir yang menjaga kepercayaan konsumen. Mengimplementasikan enkripsi tingkat tinggi dan arsitektur Zero Trust untuk memastikan data sensitif konsumen seperti KTP, riwayat medis, dan kata sandi agar tidak bocor. Nah, di sini diperlukan yang namanya mitigasi risiko finansial, mencegah serangan ransomware, phishing, dan distribusi denial of service yang dapat melumpuhkan sistem perbankan atau aplikasi pembayaran digital. Membantu perusahaan mematuhi hukum perlindungan data global guna menghindari denda legal dan sanksi reputasi. Nah, poinnya pendengar, keempat pilar tadi ini tidak berdiri sendiri. Baik 5G maupun 6G itu semuanya dapat menyalurkan data dengan cepat. Kalau hanya mengandalkan 4G apalagi 3G yang sudah ketinggalan zaman, tentu semakin berat begitu ya, susah atau sulit untuk beradaptasi dengan ekonomi digital kita saat ini. Ah, AI ini setidaknya dapat menganalisis secara cerdas dan cyber security memastikan seluruh proses tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nah, itu dia informasi mengenai ringkasan dan analisis mendalam mengenai infrastruktur dan teknologi pondasi yang menjadi motor penggerak utama di balik layar ekonomi digital, pendengar.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar.

0: bener, kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
1: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung informasi seputar ekonomi digital sore hari ini. Di saat Anda mungkin yang lagi menikmati kegiatan Anda sambil dengar-dengar kita, juga kita bisa terus memahami tentang pentingnya ekonomi digital serta tantangan dan hambatan untuk beradaptasi dengan dunia digital, khususnya ekonomi. Iya, pendengar, bicara tentang ekonomi dan green digital ekonomi saat ini bukan lagi sekedar pelengkap ya, melainkan pilar baru yang mendefinisikan ulang cara kita berusaha, berdagang, dan berinteraksi secara digital. Monetisasi konten telah berevolusi jauh dari sekedar mengandalkan pendapatan iklan atau brand endorsement. Saat ini para kreator banyak membangun ekosistem bisnis mandiri. Keberadaan teknologi digital saat ini menjadi motor penggerak untuk mencapai target net zero emission di level global dan regional. Inovasinya pun mencakup seperti AI untuk efisiensi energi, aplikasi jejak karbon, sirkulasi ekonomi digital. Berkaitan dengan UMKM di Indonesia naik kelas, tentu saja merupakan jembatan emasnya ada pada kolaborasi. UMKM Indonesia kini bisa manfaatkan kreator ekonomi untuk menembus pasar global tanpa modal pemasaran yang besar. Di sisi lain, adopsi green digital ekonomi yang membuat produk UMKM kita sangat diminati di pasar internasional yang makin peduli lingkungan. Nah, tergantung dari bagaimana kita bisa siap untuk beradaptasi dengan ekonomi sekaligus memanfaatkan ekonomi digital di zaman sekarang. Ya, baik pendengar, demikianlah untuk informasi seputar ekonomi digital sore hari ini. Jangan kemana-mana sebentar, kita coba update informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi dalam informasi Gema Saripati Maju.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk seringan hiburan informasi sore hari ini kami cukupkan. Dan saatnya kita jelang menghadirkan informasi Sekorwil Nusantara 4 melalui Gema Saripati Maju yang kami siarkan nanti melalui Pro 1 RRI Palu.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Joko Nurjaya Sujari, dan kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamaroraa, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
2: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
3: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi, kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga, kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an. 700 KK, ada sekitar 2.000 jiwa longsor. Akibat longsor, sumber airnya tertutup sama.
2: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Baik, terima kasih. Oh, di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka Bimtek PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Tojo Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
5: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PTK PNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
6: Melalui Bimtek PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi, tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
5: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Yuni Safira. Dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
7: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
8: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
9: Sudah berapa tahun?
10: Sudah 10 tahun.
9: Iya. Ibu dapat kopi dari?
10: Dari Kuang, dari Seto, dari, kalau Arabica itu dari Sapang sama Baruku, Bulu-Bulu.
9: Tiap hari berapa banyak Ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
10: Tidak tentu
9: ya. Tapi orang pembeli banyak ya?
10: Ya, lumayan.
8: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat kasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
7: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda mendengar kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
0: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darise dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
12: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, ya selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal sadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai seperti itu.
11: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramlah?
12: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau. Ya, salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar plastik, sampah plastik itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu. Gelas-gelas aqua, yeah. Ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan?
11: Yeah.
12: Tapi ya itu tadinya. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja, yeah. Jangan dibuang laut. Atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas minuman itu, plastik bekas minuman itu kan langsung dibuang ke situ. Jadi pada saat air pasang ya otomatis plastik-plastik itu akan bawa lagi airnya sampai ke laut.
11: Ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwa masalah sampah plastik ini kan artinya mendunia. Tentunya untuk di Toli-Toli apakah pernah sudah melakukan penelitian bahwa laut di Toli-Toli apakah sudah tercemar terkait dengan limbah plastik ini, Bu? Kalau untuk penelitian atau mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan selaku aktivis lingkungan, Bu?
12: Kalau untuk penelitian terkait lautnya sudah tercemar atau belum, itu mungkin kalau kami sendiri sebagai aktivis lingkungan itu belum ada penelitian secara apa, secara spesifik ya, seperti itu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu, sampah plastik. Apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut, kan kita sudah bisa lihat sendiri. Masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai kan pasti, sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
11: Terakhir, Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya, Bu?
12: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya. Karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
11: Baik, terima kasih Bu Ramlah Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramlah.
12: Ya, sama-sama, terima kasih, Bang.
0: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Peringat dari RRI Toli-Toli, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
13: Baik. Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
14: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Alsintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
15: Dapat tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, terus Kementerian Pertanian itu ada beberapa alat pertanian. Jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lele.
14: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Muniansyah, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis Alsintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan Alsintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
16: Pasti juga begitu, Pak.
17: Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluktan. Itu itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
14: Dengan tambahan Alsintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
13: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sabar ya, Nung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
18: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengaran juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
19: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone, Sudasman, mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
20: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
19: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
16: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
19: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko. Silakan.
1: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini dan selanjutnya pendengar kami akan kembali terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Ada rekan Yusak. Yusak.
21: Baik, rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi hingga Maret 2026 Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
22: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
23: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
22: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret ya, karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
23: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdapat terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan, untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
21: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
3: Tidak, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat sekitar di semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
5: Berarti
3: tidak ada kerusakan.
5: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada?
3: Tidak ada.
5: Dan tidak juga termasuk
3: korban jiwa? Saya sudah kontak semua tadi, tidak ada apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua tadi, semua wilayah tadi. Ada cubai-cubai kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
2: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu, dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
6: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
24: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa maupun ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
6: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
24: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bola layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan piala dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
6: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima KONI Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
4: Yang jelas, kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan, di rumah-rumah penduduk, itu sudah ada bendera yang tinggi sekali. Masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
6: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
4: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya, konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
6: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
1: Pendengar News Feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, ayat ke-10 surah Yunus.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu irama kasidah pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.
0: Pendengar menemani suasana santai Anda kumpul bersama keluarga tercinta ya, setelah melewati ragam aktivitas yang Anda kerjakan sepanjang hari tadi ya. Tentu pada kondisi awal malam seperti ini biasanya Anda nampak letih, lelah. Nah, semoga ruang waktu yang bisa Anda manfaatkan bersama keluarga malam hari bisa mendapatkan waktu yang berkualitas. Nah, untuk itu kita coba hadir ya menemani Anda lewat persembahan lagu-lagu daerah Buol, Parigi Mautong dan Toli-Toli.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua buah berita hoaks. Yang pertama, Gibran umumkan dana bantuan pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta. Faktanya klaim itu adalah tidak benar, berita hoaks. Kemudian berita hoaks berikutnya mengenai foto korban hantavirus di DKI Jakarta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim itu adalah tidak benar, berita hoaks. Demikian pendengar untuk dua informasi berita tidak benar atau berita hoaks. Nah pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli sore hari ini. Jangan kemana-mana, sebentar ada rekan Mei Kebahtiaran yang akan melanjutkan informasi, hiburan dan inspirasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Saya temani Anda untuk Toli-Toli malam ini hingga pukul 12 malam nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega Bahtiar yang terus menemani Anda pendengar. Kami juga ketengahkan informasi. Ya, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi head minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendag mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Menurutnya, keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi. Namun ke depan kebutuhan tersebut akan menggunakan merek minyak goreng lain. Selain memperkuat distribusi minyak kita, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand. Dan langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut Budi, produk minyak goreng alternatif saat ini sudah banyak tersedia di pasar rakyat. Karena itu masyarakat memiliki lebih banyak pilihan selain minyak kita. Pemerintah berharap penguatan distribusi dan penambahan pasokan minyak goreng alternatif dapat menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut juga diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pendengar, informasi tentang Mendag pastikan head minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19:48 waktu Indonesia Tengah. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mengevaluasi SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional untuk memastikan kualitas layanan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pemantauan terhadap dapur MBG telah dilakukan secara berkala selama ini. Agustina mengatakan BGN akan melakukan penilaian terhadap setiap SPPG secara bertahap untuk memastikan kelayakan operasionalnya. SPPG yang tidak layak beroperasi dapat dialihkan ke dapur terdekat sepanjang layanan penerima manfaat tetap terjaga. Agustina menegaskan proses evaluasi dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan layanan bagi penerima manfaat. Karena itu, setiap keputusan akan didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan jangkauan distribusi makanan. Ia mengakui proses evaluasi terhadap puluhan ribu SPPG membutuhkan waktu karena harus dilakukan satu persatu. Namun BGN telah memiliki data awal yang dapat menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Agustina menambahkan salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perubahan petunjuk teknis terkait luas dapur yang selamanya, kami maksud luas dapur yang sebelumnya 400 meter persegi menjadi 150 meter persegi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian dapur tidak lagi memenuhi standar dalam menghasilkan makanan berkualitas. Informasi tentang BGN evaluasi SPPG yang tidak memenuhi standar operasional Anda bisa lansir di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Badan Gizi Nasional BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Agustina menegaskan BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG yang dinilai tidak layak beroperasi. Langkah itu ditempuh apabila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Agustina menegaskan evaluasi SPPG mengutamakan kepentingan penerima manfaat dibanding mempertahankan keberadaan satuan pelayanan tertentu. Ia mengakui proses tersebut kompleks karena mencakup penilaian terhadap sekitar 27.820 SPPG di berbagai daerah. Agustina mengatakan BGN kini memprioritaskan kebutuhan penerima manfaat dibanding sekedar penempatan titik SPPG semata. BGN juga telah mengantongi data awal pemantauan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan SPPG bermasalah. Agustina menilai perubahan petunjuk teknis turut mempengaruhi kualitas dapur dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis, Standar luas dapur yang diturunkan dari 400 menjadi 150 meter persegi dinilai berdampak pada kualitas layanan. Informasi tentang BGN, evaluasi dapur MBG yang tidak memenuhi standar, utamakan penerima manfaat. Tentunya Anda bisa lansir di rri.co.id. Pendengar, halo, apa kabar untuk Anda yang tentunya saat ini terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi masih tetap tentang MBG, pendengar. Badan Gizi Nasional mengkaji ulang kebutuhan anggaran program MBG tahun 2027. Evaluasi dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Sebelumnya terdapat usulan anggaran sekitar Rp270 triliun. Angka tersebut disusun dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. Pembahasan lanjutan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan pagu anggaran definitif. Ia menyebut, berbagai langkah efisiensi sedang disiapkan, salah satunya melalui penyesuaian insentif dan sasaran penerima manfaat. 2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat 81 juta. Itu usulan yang disusun sebelumnya, kata Agustina Arumsari selaku juru bicara sekaligus wakil kepala Badan Gizi Nasional pada konferensi pers terkait libur sekolah, libur MBG di Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Namun BGN menilai angka tersebut masih terlalu besar. Karena itu dilakukan pembahasan ulang untuk mencari kebutuhan real. Pembahasan lanjutan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan pagu anggaran definitif. Ia menyebut, berbagai langkah efisiensi sedang disiapkan, salah satunya melalui penyesuaian insentif dan sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan anggaran yang lebih tepat guna tanpa mengurangi efektivitas program. Penajaman data menjadi fokus utama dalam proses tersebut. Informasi tentang anggaran MBG 2027 dikaji ulang. BGN nilai usulan terlalu besar. Anda bisa lansir di rri.co.id. Baik, pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena
18: itu meninggalnya di sana pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bukan baru sampai tanah
17: suci? Bukan. Mau di tanah suci.
18: Tidak mau. Oke.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kembali dari BTN kompetisi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ini juga kita awalkan kita sinkron panjang program kita. Tentu itu juga sadari karena perjalanan yang pecah itu tidak seperti dengan anak game yang jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.
1: Agak penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, kami akan temani Anda dengan program Mimbar Agama Hindu. Kita akan awali perjumpaan kita dengan religi Hindu.

0: Umat Hindu dimanapun Anda berada. Untuk mimbar agama Hindu, di ujung telepon kami sudah bersama dengan guru agama Hindu dari Kabupaten Parigi Mautong, Ibu Niwayan Kembar Sunarti SPDH, yang akan menemani umat Hindu dengan topik peran wanita Hindu di era globalisasi. Baik, selamat malam Ibu Niwayan.
1: Selamat malam, Bu.
0: Iya, silakan Ibu Niwayan di mimbar agama Hindu.
1: Ya, terima kasih. Ya, Om Swastiastu. Terima kasih pada OS pada malam hari ini. Yang hormati para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaranugrahanya lah, kita dapat bertemu melalui mimbar agama Hindu dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Kenalkan, nama saya Niwayan Kembar Sunarti. Pada malam hari ini, saya akan membawakan mimbar yang berjudul Peran Wanita Hindu di Era Globalisasi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di era globalisasi yang serba cepat ini, batas antar negara seolah memudar. Arus informasi, teknologi, dan kebudaya asing masuk tanpa permisi ke dalam kehidupan kita. Lantas, di manakah posisi wanita Hindu? Apakah kita tergerus zaman atau justru menjadi arsitek peradaban? Dalam ajaran Hindu, wanita menempati posisi yang sangat mulia dan terhormat. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, dengan tegas menyatakan, Yatra Naryastu Pudyante Ramante Tantra Dewata. Di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar. Layaknya purusa atau unsur kesadaran. Dan pradana atau unsur materi atau alam. Yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan hidup. Pada masa kini, peran wanita Hindu tidak lagi terbatas pada urusan dapur atau rumah tangga.

ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah orang yang paling awal menanamkan nilai-nilai dharma, budi pekerti, dan cinta kasih melalui pendidikan agama. Dengan menanamkan fondasi spiritual yang kuat sejak dini, anak-anak kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh budaya negatif di luar. Sebagai pelaksana yatnya yang cerdas, istri ibu adalah tiang penyangga yatnya di dalam rumah tangga. Wanita Hindu masa kini harus mampu menjadi manajer spiritual yang cerdas. Kita dituntut untuk kreatif, efisien, namun tetap tulus dalam melaksanakan yatnya atau pancayatnya 5 korban suci. Di tengah kesibukan aktivitas di luar rumah. Selanjutnya, sebagai motor penggerak pembangunan atau wanita karir yang berdharma. Banyak wanita Hindu kini sukses meniti karir sebagai ilmuwan, pendidik, profesional, hingga pemimpin. Kecerdasan dan ketangguhan wanita Hindu diharapkan mampu membawa manfaat bagi masyarakat luas, bangsa. Jadilah wanita yang inovatif, mandiri, dan berkarakter. Namun, tetap berjalan di atas rel ajaran agama. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, marilah kita teladani sosok Dewi Saraswati sebagai simbol ilmu pengetahuan dan Dewi Laksmi sebagai simbol kemakmuran. Wanita Hindu harus cerdas secara intelektual, anggun secara moral, dan kuat secara spiritual. Jangan takut menghadapi tantangan zaman. Karena wanita adalah sakti atau kekuatan yang mampu menjaga keharmonisan keluarga dan dunia.

Lantas, peran wanita Hindu di era globalisasi saat ini. Ada tiga utama yang harus dijalankan. Sebagai pelindung keluarga. Sebagai seorang ibu dan istri, wanita adalah jantung dari sebuah keluarga. Di era modern ini, di mana anak-anak muda terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah, wanita Hindu dituntut menjadi benteng pertahanan moral dan spiritual. Wanita memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai dasar, tatwam asi, karma pala, dan trihita karana. Keluarga yang berlandaskan nilai agama adalah perisai terbaik untuk menangkal pengaruh buruk globalisasi. Perempuan merupakan sosok yang selalu menarik, yang dikaji eksistensi, karakteristik maupun problematika yang senantiasa timbul seiring dengan perkembangan masyarakat. Makna yang terbayang apabila menyebut kata perempuan adalah satu makhluk yang halus, lembut, lemah gemulai, dengan wajah yang cantik.

Karena keindahan itu, maka para laki-laki menganggap bahwa perempuan cukup berdiam di rumah saja, mengurusi dapur dan mengasuh anak sehingga tidak perlu turut campur urusan di luar rumah. Perempuan dalam budaya tradisional, masyarakat tanpa didasari memiliki harkat dan martabat yang setinggi lebih tinggi di atas laki-laki dalam meneruskan garis keturunan. Istilah memegang peranan penting. Penghormatan kepada perempuan dapat diungkapkan surga berada di atas telapak kaki ibu. Perempuan sebagai warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk memantapkan kehidupan bangsa dan negara, serta kehidupan beragama. Peranan perempuan dalam membangun, berkembang selaras dan terasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranan dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia. Peran perempuan dan keadilan dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perempuan mempunyai kelebihan menyambung silaturahmi dalam proses mendidik anak untuk memperkokoh jati diri bangsa.

0: Pelestarian adat dan pelaksanaan yagnya. Wanita Hindu dikenal sebagai sosok yang tangguh dan tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi motor penggerak pelaksanaan yagnya atau upacara keagamaan. Mulai dari menjahitan, membuat sarana upacara, mengatur persembahyangan hingga menjaga keharmonisan ritus keluarga. Di zaman global yang serba sibuk ini, konsistensi wanita Hindu dalam melestarikan tradisi menjadi bukti bahwa nilai-nilai spiritual tidak tergerus oleh modernisasi. Wanita cerdas dan berdaya saing. Globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi, wanita Hindu tidak boleh tertinggal. Dengan meneladani sifat Dewi Saraswati, wanita Hindu didorong untuk terus belajar, menuntut ilmu, dan berinovasi. Wanita Hindu masa kini mampu berkiprah di ruang publik, baik sebagai pendidik, profesional, maupun pemimpin. Tanpa melupakan kodrat dan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara bijak untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan atau dharma. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulannya, globalisasi bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah medan ujian bagi ketangguhan nilai dharma. Wanita Hindu di era globalisasi adalah sosok yang mampu menyeimbangkan kemajuan zaman dengan akar spiritual yang kuat. Wanita Hindu adalah pendidik pertama bagi generasi penerus bangsa dan penjaga keluhuran budaya. Marilah kita bersama-sama menyadari betapa mulianya peran wanita. Jadilah pelita yang mampu memberikan sinar terang bagi keluarga, masyarakat, dan dharma negara. Sebagai penutup, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sekalian. Saya akhiri mimbar malam ini dengan menghaturkan ceramah Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, terima kasih untuk guru agama Hindu ya. Dari Kabupaten Parigi Motong, Ibu Niwayan Kembar Sunarti, SPDH, sudah menemani umat Hindu yang ada di Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong untuk malam hari ini di program Bimbar Agama Hindu. Sekali lagi terima kasih Ibu Niwayan.
2: Iya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian kita telah ikuti bersama Mimbar Agama Hindu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Malam hari ini kami di ujung telepon kami sudah bersama dengan rekan kami Martina yang akan melaporkan situasi kegiatan Setia Mujahidin Fest untuk malam hari ini. Baik, rekan Martina, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan penyiar Mbak Meike di studio Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya reporter Martina berada di tengah-tengah tenan, di mana malam ini adalah malam ke-8 tim Mujahidin Fest 2026. Dan malam ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, ada juga perlombaan line dance. Ini diikuti oleh anak-anak usia dini ya, dan tentunya ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka dan juga mengembangkan potensi dan bakat mereka di bidang tarian. Dan saat ini masyarakat yang berkunjung cukup ramai, ini didominasi oleh anak-anak muda, generasi muda, yang juga ada juga beberapa keluarga yang juga menikmati suasana malam hari ini. Dan sedikit agak rintik-rintik ya tadi juga Mbak Meike, dan harapan kita bersama masyarakat tetap mengenakan jaket, dan kita harap juga tidak terjadi hujan karena memang di sini tidak ada atapnya, ya hanya tenan-tenan para pelaku UMKM. Dan informasi yang kami terima juga nanti akan dilaksanakan malam penutupan pada besok malam ya. Dan untuk saat ini sana cukup ramai dan kondusif, dan harapan kita bersama masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan menjaga barang bawaannya. Ya, untuk sementara rekan Nisa,
0: rekan Martina, bagaimana antusias dari para penonton?
1: Ya, bagaimana?
0: Ya, bagaimana antusias penonton malam hari ini di?
1: Iya, antusias penonton sangat tinggi, di mana anak-anak mereka juga yang mengikuti lomba ini cukup tinggi, dan sehingga orang tua mereka mengikutinya ya, dan mereka mengambil untuk mengabadikan, untuk mengambil foto dan video. Dan tentunya dengan kehadiran orang tua dapat memberikan semangat untuk mereka juga.
0: Ya, apakah juga tenan yang ada di STFS ini juga dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menikmati berbagai jualan UMKM?
1: Iya, tentunya di sini berbagai banyak jualan ya, mulai dari makanan khas tradisional yang seperti beberapa malam yang lalu, itu ada juga dari tenan Buol menjual makanan tradisional, dan juga saat ini ada berbagai makanan modern juga, seperti sushi, dan juga ya makanan khas Indonesia lainnya.
0: Baik, terima kasih rekan Martina laporan Anda untuk malam hari ini. Kami akan nantikan laporan Anda selanjutnya. Selamat malam. Baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, tepat pukul 21 malam. Selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Kenapa ku rame-rame nih Om Ambu, Om?
3: Ay, iya sih, acak nakon dikit. Mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
4: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
2: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
4: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
3: Lalah, dadi pengen meluan ta. Yuk, wong curak ku pasti ana sebabe kan?
2: Iya ya, biasa konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru, Ca, alasannya Bu Om curak.
3: Wis komaning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngenyeblak nih mirah kah.
2: Lah, iya cocok. Yuk, kagih.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jalusin pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik. Iseng dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Indah. Nombe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW, beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjain ini di sih.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik manggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, manggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, Bu Om curakku.
2: Oh, jadi curakku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya pribadi?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lalah, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Kau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mimin apa Mi? Bukatan ku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya nok.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betah sih. Tapi Mimi harap takon kia, jawabi kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimi ku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribe nya nok Mimi lo, khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mesti nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat manggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, diusah dibahas maning. Sing penting kin Mimi wis weruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa Winda dadi omonganku?
4: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kin enaknya mendiki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih, Ray, lu? Biasanya wis weru pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis, yuk.
4: Waduh, pengen padanya blak ta ceritai.
2: Pak RT. Iya, Ki, Pak. Pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat. Nih, bohong.
3: Di, anak apa aja, Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya, Pak. Sampai di paraniku.
4: Hari sun sih. Hanya menjalankan tugas. Mari, ayo, Sari. Ya, Yureni.
3: Iya, Pak RT. Mangga.
2: Mangga, Pak RT. Ya, Yusari. Ngintili Pak RT dikit, Pak Yu. Isun penasaran, kenapa sih sampai bu om jujuk konon Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit. Ambil lebih keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon, Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik ta?
0: Iya, Win. Iki li Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya ta Pak RT.
4: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaatkan. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar.
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Mi, Mi tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipripen Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu entok nang jodoh. Pripen Mi, tolong isun Mi.
3: Sira lu, jarang ngupai kak. kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malah sekarat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Nuduh malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, lagi piket juga. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar. Salam semangat selalu dari saya Maike Bachtiar. Semoga malam ini mendengarkan Pro 1 tetap terhibur dan dapat menemani Anda melakukan aktivitas. Halo, apa kabar yang berada di luar kota Toli-Toli juga semuanya? Yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Selamat malam, salam paling bahagia dari saya Maike Bachtiar.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Oke, pendengar, di suasana malam hari ini, tentunya Anda yang lagi santai di rumah atau mungkin masih sibuk melakukan aktivitas malam hari ini, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Dan nanti pukul 22 malam, kami akan temani Anda pendengar di program Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, untuk malam hari ini kami akan temani suasana malam Anda di program Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu kenangan untuk suasana malam hari ini, menemani Anda yang mungkin masih mendengarkan siaran Pro 1 ataupun juga masih terus disibukkan dengan aktivitas di malam hari ini.

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di program kita yaitu Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama, masih kami hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda yang tentunya terus mendengarkan siaran Pro 1 yang ada di dalam kota Toli Toli, juga yang berada di luar kota Toli Toli.

Ya, pendengar semoga terhibur dengan lagu-lagu kenangan untuk malam hari ini. Dan untuk rekan saya Andi Nur Samsu, selamat beristirahat untuk malam hari ini ya. Jangan kebanyakan begadang ya Andi Nur Samsu, supaya besok bisa beraktivitas dengan baik. Oke, baik pendengar, Anda yang saat ini lagi piket mungkin ya, untuk bapak polisi, bapak-bapak tentara, para perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli, semuanya selamat malam. Selamat melakukan aktivitas Anda. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Baik pendengar, demikianlah program Ruang Rindu Nola, Nostalgia Lama. Kami hadirkan lagu-lagu kenangan di era tahun 80-an, 90-an ke ruang dengar Anda. Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah programa 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Makassar ke ruang dengar Anda di program Musik Tradisional dan Budaya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pendengar, demikian kami hadirkan lagu-lagu daerah Makassar ke ruang dengar Anda di musik tradisional dan budaya. Selanjutnya pendengar, menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita akan ikuti bersama renungan malam.
1: Ibunda, kenapa engkau menangis?

Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak." Dan si anak agak sedikit bingung. "Aku tidak mengerti, ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Anakku, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian, anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh sang ayah. Lama kemudian, si anak itu pun tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, "Mengapa wanita menangis?" Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dan di dalam mimpinya, Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur, kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya itu, kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, sakit, lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan kepada wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tidak jarang anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat ia didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan kepada wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab, bukankah tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tidak pernah melukai istrinya. Walau seringkali, kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri, sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Dan akhirnya, kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita, agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki oleh wanita. Walaupun sebenarnya, air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka, dekatkanlah dirimu kepada sang ibu kalau beliau masih hidup. Karena di kakinya lah, kalian akan menemukan surga.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Kita jumpa kembali besok subuh pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancaran yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz untuk edisi siaran hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saudara-saudara, kematian ini memang merupakan satu misteri kehidupan. Padahal setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan juga kita sudah berkali-kali mengalami kematian. Sehingga pernah saya ditanya oleh orang yang sudah tua, usianya sudah 90 tahun, tetapi belum kepingin meninggal. Lalu dia minta diterangkan tentang kematian ini apa? Karena saya tidak kepingin meninggal sebelum jelas yang disebut kematian. Saya katakan kepada bapak itu, untung kamu masih bisa bertanya tentang kematian untuk siap-siap keberangkatanmu. Banyak orang belum tahu tentang kematian, tapi mendadak harus berangkat. Kita juga akan membahas tentang apakah yang disebut kematian. Sehingga paling tidak setelah keterangan yang saya berikan, kita semua mempunyai gambaran tentang kematian. Kita tidak takut mati, kita berani mati, tapi jangan cari mati. Nah, apa yang saya terangkan kepada orang yang sudah usianya lanjut itu? Saya ceritakan demikian. Nomor satu, kematian itu sebetulnya terjadi setiap saat. Apa maksudnya kematian terjadi setiap saat? Kita kan rasanya hidup. Tidak, sebetulnya kita ini seperti mobil. Mobil atau sepeda motor bisa berjalan, itu kumpulan mati dan hidup api busi. Ya toh, Anda pernah perhatikan toh busi itu ya? Itu kan hidup mati, hidup mati. Ketika dia mengeluarkan api, terjadi pembakaran dengan uap bahan bakarnya, muncul ledakan, muncul tenaga, dan seterusnya, akhirnya kendaraan bisa berjalan. Mungkin bagi bapak-bapak itu sudah hal yang biasa ya dong, melihat busi yang seperti itu, tapi mungkin bagi ibu-ibu, walaupun ini namanya busi, tapi ibu-ibu mungkin tidak kenal. Busi bukan suaminya Pak Si. Itu bukan jenis kelamin perempuan, busi itu. Itu onderdil. Nah, kita hidup ini juga sama. Yang jadi busi apa? Napas, jantung, paru-paru, itu semua busi kita. Apa buktinya? Napas. Napas masuk. Masuk. Setelah napas masuk tidak langsung keluar, tapi berhenti. Coba Anda rasakan napas Anda masing-masing. Tidak begitu masuk langsung keluar. Masuk, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Masuk lagi, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Pernah Anda rasakan begitu? Anda sadari napas Anda seperti itu? Coba Anda renungkan sekarang. Ketika napas masuk dan berhenti, apakah itu bukan satu bentuk kematian? Ketika napas keluar dan berhenti,
apakah itu bukan bentuk kematian? Sehingga sebetulnya itu seperti busi tadi, masuk keluar, masuk keluar, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dari kumpulan hidup mati, hidup mati, hidup mati ini, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa kemana-mana. Itu sebetulnya kumpulan hidup mati, hidup mati. Demikian pula jantung Anda, paru-paru Anda mengikuti. Paru-paru Anda ketika napas dikeluarkan mengempis. Begitu mengempis, napasnya keluar, berhenti. Lalu napasnya ngembang lagi. Paru-parunya mengembang lagi, sedot napas, berhenti. Kempiskan lagi, berhenti. Sedot lagi, berhenti. Kembang kempis, kembang kempis. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jantung kita juga begitu. Pompa jantung, dek. Berhenti. Buka jantung. Tekan, buka, tekan, buka. Makanya orang sakit jantung itu bisa buka, gak bisa neken lagi. Neken, gak bisa buka. Kram jantungnya. Itu sakit jantung. Jadi dipegangi dadanya begini. Dipegangi ya gak bisa apa-apa. Jantung itu di dalam paru, di dalam tulang rusuk yang dipegangi dadanya. Tapi itulah sakit jantung. Itu kan juga hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, itu yang saya terangkan pertama kepada orang tua tersebut. Nomor satu, sebetulnya kita itu kumpulan hidup mati, hidup mati. Lah kematian itu hanya urusan yang lebih besar. Tapi sebetulnya sama. Loh kenapa? Anda tadi dari luar lalu sampai di sini. Sebetulnya Anda itu mati di luar, lahir di sini. Coba ketika Anda di sini kan dicari di luar kan enggak ada. Anda mati sudah itu di luar. Tapi sebentar lagi Anda mati di sini. Kenapa? Anda sudah enggak ada di sini, pulang ke rumah. Di rumah ketemu lagi. Loh, ini hidup lagi. Anda sendiri juga mati, hidup, mati, hidup. Keluar masuk, keluar masuk. Iya toh? Di rumah Anda sekarang Anda sudah mati. Anda lahir di sini. Sebentar lagi Anda pulang ke rumah, Anda mati di sini. Lahir di rumah. Nah, apa yang disimpulkan si orang tua? Ini yang bikin saya kaget. Saya kan hanya menerangkan itu tadi. Jantung, napas, masuk, keluar, mati, hidup. Kita hidup juga seperti hanya melewati pintu dan ruangan. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Apa yang disimpulkan orang tua itu umur 94 itu? Dia mengatakan begini, Bante, kalau begitu, orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Saya katakan kepada dia, kamu luar biasa. Kenapa? Kamu mengerti inti apa yang harus disampaikan. Orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Kenapa? Karena seperti Anda sekarang di sini, Anda tidak merasa mati di rumah. Begitu pulang rumah, Anda tidak merasa mati di sini. Sama dengan orang yang meninggal, dia sebetulnya tidak pernah merasa dirinya mati.
Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seumur hidup saya menerangkan kepada orang tentang kematian, satu orang tua ini menyimpulkan dengan sangat tepat, yang saya sendiri sampai kaget. Wih, sesuatu yang luar biasa. Coba saudara-saudara lihat, dalam banyak kasus film misalnya, Anda sering nonton film-film orang yang mati dan lahir kembali. Hampir semua film merasa dirinya belum mati. Pernah Anda renungkan itu? Film tentang kelahiran kembali, misalnya Sixth Sense. Seminggu dia berkumpul dengan temannya, dia tidak merasa dirinya sudah mati. Orang lain yang tahu orang itu meninggal, tapi yang meninggal tidak pernah tahu dirinya meninggal. Setelah si orang tua ini menyimpulkan demikian, saudara, dia mengatakan, sekarang saya berani mati. Ternyata mati itu gak kroso, katanya. Ini luar biasa. Cuman sampai hari ini dia belum meninggal. Dia belum dengar dia meninggal. Tapi yang jelas dia sekarang sudah siap. Dulunya dia takut nanti kalau mati bagaimana. Oleh karena itu semua orang cari agama itu kenapa? Karena semua orang sebetulnya takut mati. Oleh karena itu agama berlomba-lomba cerita mati itu nanti mau kemana. Sehingga, oh jangan khawatir, ikut agamaku, nanti mati masuk surga. Padahal belum pernah dibuktikan mati yang dengan agama tertentu itu masuk surga. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Karena kadang-kadang yang meninggal pun gak merasa. Sepertinya dia itu hanya, wah aku sekarang baru pergi ke rumah yang bagus, enak, happy. Dia tidak merasa dirinya mati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ini juga sama. Kita orang yang hidup ini dikatakan di dalam Dharma, hidup tidak pasti. Sekarang Anda hidup, tapi sampai kapan Anda hidup? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah kepastian tentang kematian. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kapan saja dia pasti datang. Apakah hari ini, dua minggu lagi, sebulan lagi, setahun, 10 tahun lagi, kematian pasti datang. Tetapi kehidupan ini yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara, kita di dalam rangka upacara-upacara peringatan kematian ini, sebetulnya kita hanya diingatkan bahwa kematian itu selalu terjadi pada siapapun yang hidup. Dan untuk menghadapi kematian, jangan pernah takut, karena kita sebetulnya tidak pernah nanti merasa kalau dirinya mati. Jangan pernah takut. Nah, tetapi kita bukan hanya siap mati karena tidak merasa, tetapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat seperti ini, inilah saatnya kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan badan, dan kebajikan dengan pikiran kita. Untuk siap menghadapi kematian. Kalau kita sekarang setelah melakukan kebajikan dengan ucapan, badan, dan pikiran kita, lalu pada satu saat kita meninggal, kita melihat keluarga kita, kita aja omong kok diem saja. Kita lewat di depannya kok dia gak tahu.
itu berarti kita sudah pindah alam. Itu tandanya. Anda jangan ngomel. Hei, kamu tak panggil kok. Anda single-single anak Anda, Anda single-single keluarga Anda, tidak merasa mereka hanya kroso, kok ISIS. Sambil pegang tengkuknya, kok ISIS. Tapi mereka tak tahu. Lalu Anda memikirkan dia, kenapa keluarga aku ini gak tahu? Padahal aku sekarang hidupnya menderita. Pikiran Anda itu jadi mimpi untuk keluarga Anda. Sehingga keluarga Anda merenung, loh, kok aku ngimpi ya tadi malam? Ngimpi si A ini kepingin jalan-jalan. Kenapa? Karena pada saat itu Anda berpikir, aku kok gak bisa jalan-jalan sama keluargaku. Muncullah mimpi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini bekal untuk kita. Karena mati itu gak terasa, salah satu tandanya komunikasinya putus. Anda hanya lihat orang di rumah Anda banyak, tapi Anda duduk berjalan di depan mereka, Anda tidak pernah ada yang mengajak omong. Yang mengajak omong nenek Anda, kakek Anda, leluhur Anda, tetangga Anda yang sudah sama-sama meninggal. Ingat ini, karena ini modalnya Anda. Kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan protes. Makin Anda jengkel, Anda menambah karma buruk. Kenapa keluargaku enggak ngerti aku? Kenapa kamu saja omong enggak ngerti? Anda menambah karma buruk. Makin Anda menambah karma buruk, makin lama Anda tinggal di situ. Makin lama hidup Anda tinggal di alam yang tidak menyenangkan itu. Kalau demikian modalnya apa? Tenang-tenang saja. Oh, aku sudah meninggal toh ini. Ya udah. Semoga kamu berbahagia. Aku sudah meninggal, semoga kamu happy. Pancarkan pikiran positif. Ingat baik-baik, karena ini mungkin nanti malam Anda ngalami. Karena kan gak ada yang tahu toh. Bisa Anda yang ngalami, bisa saya loh yang ngalami. Pancarkan pikiran positif. Ya, semoga kamu happy. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pada saat Anda sering mengucapkan itu, timbunan kebajikan pikiran Anda berbuah. Anda langsung rasanya pindah alam lagi. Ih, sekarang yang aku lihat lain. Seperti di mall. Terang, lampunya terang sekali tapi gak ada lampu yang begini. Hanya terang tapi gak ada matahari. Sejuk tapi gak ada AC. Dan Anda lihat semua wajah itu happy. Ada sebagian yang Anda kenal, ada sebagian yang gak Anda kenal. Itu Anda sudah pindah kapling lagi. Anda sudah gak lihat rumah Anda lagi. Anda tidak lihat keluarga Anda yang hidup lagi. Itu kata orang, Anda lahir di surga. Memang cerita ini seperti dongeng, saudara. Malam ini yang saya ceritakan seperti dongeng. Kenapa?
karena mungkin Anda belum pernah ngalami itu. Tapi ini sebagai bekal. Seperti kalau sekarang Anda mau pergi ke luar negeri, Anda belum pernah ke luar negeri, maka sebetulnya tugas seorang guide lokal adalah menerangkan, nanti kamu kalau di luar negeri begini, siapkan paspormu, dicap, kalau orang minta buka tasmu, buka. Nah, nanti kamu naik taksi ini, naik bis ini, naik bis itu. Ini guidance, petunjuk yang Anda perlu ingat baik-baik. Nah, banyak orang yang meninggal tapi gak merasa itu, stres. Waduh, ini bagaimana keluargaku, ini bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa umat Buddha mengabadakan upacara pelimpahan jasa. Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Keluargaku ingat aku. Walaupun pada saat dia melihat meja sembahyang, dia sadar dirinya meninggal, tapi dia stres. Loh, aku meninggal, pegang keluarganya seperti pegang angin. Dia stres. Tapi ketika kita mengatakan, ya semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini engkau berbahagia, dia timbul pikiran baiknya. Ya sudahlah, aku meninggal. Ya, yang penting keluargaku masih ingat aku. Ya, syukurlah. Dia menambah pikiran baiknya. Sedikit. Kita upacarain lagi, dia nambah pikiran baiknya lagi. Sedikit. Sampai nanti cukup karma baiknya, meninggallah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Tetapi kalau yang saya ajarkan tadi, itu kita yang berpikir positif sendiri. Loh, ini kok saya ajak ngomong sudah tidak bisa. Berarti saya sudah meninggal. Kalau gitu bagaimana? Semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Terus itu yang disampaikan di dalam pikiran kita. Sehingga pada saat itu kita aktif menambah karma baik lewat pikiran. Sehingga begitu terkumpul karma baiknya yang cukup banyak, langsung seperti masuk ke sebuah pintu, ruangan terang, tidak pakai matahari. Itu Anda sudah siap-siap lagi. Anda sudah pindah kapling yang lain. Sangat cepat sehingga Anda bisa tidak merasakan. Seperti Anda dari luar masuk ke sini, tidak terasa. Perpindahan kelahiran kembali sebetulnya tidak banyak yang bisa merasa. Buktinya apa? Anda lahir sebagai manusia, Anda enggak ingat ketika Anda sebelum jadi lahir sekarang ini. Kenapa? Kan Anda enggak merasa kok. Anda seperti mengikuti satu proses yang wajar sekali. Karena itu kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jangan pernah takut mati. Walau enggak perlu cari mati. Karena sebetulnya kita tidak pernah merasa bahwa diri kita mati. Tapi aktiflah berpikir yang positif. Bagaimana sekarang supaya lahir kembali dan kita tetap berpikir positif? Mulai sekarang sering-seringlah, perbanyaklah ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Ulang sebanyak yang Anda mampu bisa kerjakan setiap saat. Apa tandanya kalau itu sampai bisa terbawa mati nanti? Ketika Anda mimpi dan Anda takut pada mimpi Anda, Anda bisa ngomong sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat itu Anda boleh siap-siap mati. Kenapa? Berarti Anda sudah membawa sabe sata bhavantu sukhitata itu di dalam diri Anda.
Sekarang coba, Anda kan kadang-kadang ngalami mimpi buruk. Pernah enggak Anda mengucap sabesata di dalam mimpi Anda? Pernah? Tunjuk jari? Pernah? Belum? Belum? Sekarang belum saat, belum terlambat untuk menyiapkan. Daripada nanti Anda lihat keluarga kok diem saja terus stres. Kita harus sekarang menanamkan bawah sadar kita. Satu kata yang sangat positif, semoga semua makhluk hidup bahagia. Karena itu modal Anda di kelahiran yang sekarang, tapi juga kelahiran yang sekarang, sampai yang sekarang maupun yang akan datang. Tandanya mimpi harus ngucap semoga semua makhluk bahagia. Kalau Anda sudah sampai situ, berarti Anda lulus. Sebelum Anda sampai situ, perbanyak. Anda ngimpi pergi ke wihara, apa yang Anda lakukan? Pernah ngimpi pergi ke wihara? Pernah enggak segini nih? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Sembahyang? Ngomel? Jalan-jalan? Anda kalau sudah bisa ngimpi ke wihara, termasuk sudah lumayan. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Paling tidak kalau nanti Anda pindah alam, yang dicari wihara. Jadi loh, ini kok semua orang kok enggak mau diajak ngomong. Udah aku stres, masuk wihara. Lumayan. Daripada ke bawah jembatan, ke pohon-pohon yang enggak karu-karuan. Karena nanti di sana itu Anda bukan melihat jembatan dan pohon. Anda ketemu teman Anda. Ini ada teman nih di sini. Nah, ngomong-ngomong di situ 5 menit di alam manusia bisa 10 tahun. Anda tinggal di bawah jembatan. Begitu hujan, aduh, kenapa aku enggak tahu rumahku? Mana rumahku? Begitu berpikir demikian, keluarga atau lingkungannya yang kontak batinnya ngalami mimpi, si A minta rumah kujanan. Dia gak sengaja minta rumah itu, dia hanya stres. Loh, aku gak punya rumah, mana jalannya, kemana tempatku, kok dari tadi aku cuma di sini di bawah jembatan. Seperti itu saudara, alam semacam sana. Oleh karena itu saudara-saudara, ayo kita masukkan semoga semua makhluk hidup bahagia itu dalam pikiran kita sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, sampai akhirnya mimpi pun semoga semua makhluk berbahagia. Apa Anda bisa menyebut Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa? Juga bisa. Pokoknya ada satu mantra agama yang perlu Anda ucapkan. Sebetulnya semua agama juga mengajarkan itu. Semua ada mantranya, tapi mereka kadang tidak mengerti apa gunanya ini. Ngomong ini gunanya untuk apa? Ya kalau mau mati aja. Ya kalau mau mati ingat. Kalau pas kecelakaan. Orang kecelakaan kalau mati tahu-tahu dia seperti turun dari mobil. Bukan terus begitu langsung, loh, kepalaku kok ketinggalan di belakang. Bukan, dia itu moro-moro bisa di pinggir jalan. Loh, aku tadi ngapain ya? Dia bisa berdiri di pinggir jalan pelunga-pelungu. Apa ya? Dia tanya sama orang, mas, kok diem aja? Satu ketika Anda sampai di pinggir jalan, tidak ada orang yang mau diajak ngomong, Anda toleh-toleh, mungkin kendaraan Anda sudah dibawa kereta api jauh. Mungkin
palang keretanya lupa ditutup. Tidak merasa karena saking cepatnya. Ibu-ibu yang suka masak, kalau ngirisin sayur, saking tajamnya pisau, kan nggak terasa kalau luka. Tahu-tahu lo, kok perih? Itu sama dengan kelahiran kembali. Terus begitu nggak terasa apa-apa. Loh, kok saya di pinggir jalan ini ngapain? Dan dia bisa nungguin di situ. Lalu kalau ada mobil lewat, stop. Wah, orang lihat, ini ada orang nyebrang, dibanting, belum. Nah, dapat teman. Itu. Kadang-kadang dia bukan mengganggu, dia hanya bingung. Kok aku sendirian di sini? Dia stop mobil, loh kok mobilnya ikut nyemplung? Tapi dia dapat teman. Dua orang ngobrol. Ayo cari teman lagi, tuh. Stop lagi, cemplung lagi lah. Orang hidup mengatakan tempatnya angker. Banyak orang suka lihat ada orang nyebrang. Kayak si manis jembatan Ancol. Padahal dia sebetulnya hanya jalani sesuai maunya sendiri. Seperti orang kecelakaan, saudara, yang sungguh-sungguh kalau kecelakaan. Mungkin apa Anda pernah ada yang kecelakaan atau enggak? Brus begitu kan kayak gelap semua, toh. Dalam waktu sesaat Anda bangun, loh, kok di rumah sakit? Pernah Anda mengalami atau ada orang yang mengalami seperti itu kan? Dia kan enggak tahu digendong kemana-kemana. Itu sebetulnya kematian tuh ya mirip-mirip gitu. Terus begitu loh, kok saya sudah di sini ya. Lah Anda mikiri apa sekarang? Pada waktu Anda naik mobil, misalnya baru mikiri rumah. Terus begitu loh, kok saya sudah sampai rumah? Diajak omong kok, gak ada. Ingat, sabi sata bawantu sugita, sabi sata bawantu sugita. Aku ini sudah di alam lain ini. Kalau tidak sadar dirinya sudah di alam lain, nanti seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Di Sulawesi Tengah orang meninggal di Manado, kecelakaan, mau dibawa pulang ke Sulawesi Tengah. Kita ini baru ngatur-ngatur kursinya, yang meninggal ikut ngatur kursi di situ. Semua orang lihat dia. Karena kekuatan pikirannya yang luar biasa, lu rumahku ini ada pesta apa ini? Dia ikut ngatur. Wah, orang yang ngatur kursi lari semua. Itu jenazah masih jalan dari Manado, belum nyampe tempatnya. Tapi bisa kejadian begitu. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, dia berpikir yang di rumahnya. Karena itu, saudara, di dalam Dharma selalu mengatakan, kendalikan pikiran, kuasai pikiran. Karena setiap saat kita bisa meninggal, dan pada saat pikiran kita yang terakhir apa, muncullah kita di alam itu. Maka kalau Anda mengisi hidup Anda dengan sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Beres. Loh, kok suasananya ungu, jingga-jingga enak. Lihat muka orang bersinar-sinar, badanku juga agak tembus cahaya, kayak pakai body lotion. Wah, itu alam surga Anda. Anda nanti bisa langsung ngomong, saya pengen, misalnya Anda pengen apa? Hamburger. Langsung di depan muka Anda, hamburger. Itu alam cipta. Hamburger muncul, tapi dimakan gak bisa. Cuman Anda ngerasain, enak ya, kenyang. Ganti donat, ganti. Kok gak bisa? Harum donatnya. Kenyang. Ganti lagi, sate. Bisa. Apa saja bisa. Anti kolesterol. Loh. Anda pengen sate kambing dan durian. Ya. Wah, enak.
Kalau Anda pegang sate kambing dan durian enggak bisa, Anda boleh sedot baik-baik, pasti anti kolesterol. Tapi kalau sate kambing dan durian ini bisa dipegang, digigit, hati-hati, sebentar lagi Anda hanya lihat sate kambing dan durian itu tadi. Badan Anda kemana Anda sudah enggak tahu lagi. Kok ringan ya? Saya mau jalan ke sana kok. Bus, lo sudah sampai. Bus, lo. Oh, gara-gara sate kambing dan durian. Jadi kalau Anda enggak bisa pegang, aman. Silakan sebanyak-banyaknya boleh. Aku pengen sate kambing 2 porsi, durian 5 gelundung. Tidak akan sakit. Kalau cuma disedot baunya. Kalau dimakan saya enggak tanggung, ya, Pak Widya. Nah. Itu saudara, itu menuju ke alam lain. Pada saat Anda bisa sampai di alam yang ungu-ungu, happy-happy, ringan-ringan, nah, Anda boleh mikir yang happy-happy. Sukanya apa di situ ada? Aku pengin tenis. Bisa kelihatan lapangan tenis. Aku pengin golf. Muncul golf.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Buddha, demikian religi Buddha kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Secara geografis, Bohol memiliki garis pantai yang sangat panjang. Tantangan utamanya adalah abrasi dan banjir rob.
2: Menyampaikan tentang Polri yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, yang kebetulan nanti 1 Juli tahun 2026, Polri telah berusia 80 tahun.
3: Ini kita rata setiap kecamatan dapat. Kemudian ada beberapa desa itu mungkin di berikutnya. Nah, kali ini hanya di sekitar 3.124 hektar.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Bohol menyiapkan puluhan kendaraan dinas untuk dipergunakan menjemput jemaah haji Kabupaten Bohol yang akan tiba di Kota Palu pada 24 Juni 2026. Jika tidak aral yang melintang, jemaah haji Kabupaten Bohol tiba di Kota Berkah pada 25 Juni 2026. Diakhiri dengan informasi terkait kurangnya interaksi orang tua terhadap anak, baik itu komunikasi maupun perhatian, beresiko tinggi memicu kurangnya kepercayaan diri anak, yang kerap berakibat pada pelarian emosional yang tidak stabil dan cenderung mencari dunia sendiri dengan berinteraksi lewat dunia digital. Yang mengkhawatirkan jika anak berusaha membangun komunitas melalui gadget tersebut tanpa pengawasan orang tua. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Buol menyiapkan puluhan kendaraan dinas untuk dipergunakan menjemput jemaah haji Kabupaten Buol yang akan tiba di Kota Palu pada 24 Juni 2026. Jika tidak ada aral yang melintang, jemaah haji Kabupaten Buol tiba di Kota Berkah pada 25 Juni 2026. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2026, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Buol akan tiba di Kota Palu pada 24 Juni 2026 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Seluruh jemaah haji Kabupaten Buol akan diberangkatkan kembali ke Kota Berkah dengan menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Buol. Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Buol Muhammad Kasim Raub saat diwawancara RRI mengungkapkan, pasca tiba di Kota Palu dan diterima secara langsung di Asrama Haji Transit Palu, seluruh jemaah haji Kabupaten Buol akan langsung diberangkatkan menuju Kabupaten Buol dengan menggunakan kendaraan dinas seperti pada pemberangkatan sebelumnya. Sebanyak 22 unit mobil dinas disiapkan pemerintah daerah untuk menjemput sekaligus mengangkut 84 orang tamu Allah asal Kabupaten Buol yang telah selesai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejauh ini kondisi seluruh jemaah haji asal Kabupaten Buol sehat walafiat. Diharapkan kondisi ini terus dipertahankan hingga seluruhnya tiba dengan selamat di daerah ini dan kembali bertemu dengan keluarga masing-masing.
2: Kemarin Pak Wakil Bupati memimpin langsung rapat untuk persiapan penyebutan dan mobil yang kami sediakan untuk menjemput jemaah haji tersebut, mobil itu adalah semua mobil dari pimpinan-pimpinan OPD. Pimpinan OPD meminjamkan mobilnya dipakai untuk menjemput.
1: Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengantar maupun menjemput jemaah haji di Kota Palu merupakan bentuk kontribusi serta kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat Kabupaten Buol, di mana biaya yang ditimbulkan dari kedua perjalanan tersebut seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol.
2: Jadi untuk jemaah haji kita itu, ya kita antar dan kita jemput, dan biaya semuanya di perjalanan itu semua ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol, baik biaya makan dan segala macam biaya. Selain itu juga kami menyediakan 2 armada mobil ambulans untuk mengawal kepulangan jemaah haji kita dari Palu ke Buol.
1: Jika tidak ada aral yang melintang, sebanyak 84 orang jemaah haji asal Kabupaten Buol akan tiba di daerah ini pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan 22 kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Buol.
0: Saudara, jelang HUT Polri ke-80, Polres Buol terus berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan yang lebih humanis. Laporan Alfiansyah.
3: Baik, saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, Polres Buol terus berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan yang lebih humanis. Langkah tersebut sejalan dengan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasihumas Polres Buol, Ibtu Sudarmono SH, kepada RRI mengatakan bahwa Polres Buol berkomitmen untuk menjadi institusi kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri harus mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan menjelang perayaan HUT Polri ke-80, terdapat penekanan dari Kapolri agar institusi kepolisian terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu fokus utama adalah mengubah paradigma bahwa polisi bukan lagi sosok yang ditakuti masyarakat, melainkan menjadi pelayan publik yang humanis, responsif, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.
4: Menyampaikan tentang Polri yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, yang kebetulan nanti 1 Juli ini Polri, 1 Juli tahun 2026, Polri telah berusia 80 tahun dengan tagline-nya Polri untuk Masyarakat. Jadi memang dari program dari Bapak Kapolri terus ke jajaran, memang dari itu sudah ditekankan bahwa kita ini harus berubah dari mindset dulu mungkin Polri ditakuti masyarakat, tapi diharapkan perlahan-perlahan Polri merubah mindset-nya dari mulai jenjang pendidikan, tugas-tugas di lapangan, dan lain sebagainya, agar lebih humanis lagi dalam melayani dan dalam penegakan hukum di masyarakat.
3: Lebih lanjut, Ibtu Sudarmono menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi di era digital saat ini berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut menuntut seluruh personel Polri untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman agar tetap relevan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Mabes Polri juga terus mengeluarkan berbagai kebijakan dan arahan melalui peraturan serta petunjuk kedinasan yang bertujuan mendorong personel Polri agar menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital.
4: Perubahan-perubahan sangat cepat ini, Polri dan ini Mabes Polri juga telah banyak mengeluarkan perintah-perintah melalui TRTR atau perkap-perkap agar seluruh personel Polri itu dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Seperti kita ketahui, memang sekarang ini di Polri ini kan ada yang udah 50 tahun lebih, ada yang pendidikannya mungkin waktu itu tahun 90-an, awal 2000-an. sampai sekarang sudah zaman milenial. Nah, kami dipaksa untuk tetap harus menyesuaikan dengan situasi yang ada.
3: Ibtu Sudarmono berharap momentum HUT ke-80 Polri dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus berbenah dan berkembang. Meski telah memasuki usia yang matang, Polri diharapkan tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan profesionalisme, serta semakin humanis dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat sesuai semangat Polri untuk masyarakat.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol menyebut ancaman bencana secara geografis yang berisiko terjadi di wilayah Kabupaten Buol adalah bencana banjir, rob, dan abrasi. Ruth Damayanti melaporkan.
5: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol, Ilyas Hamdi, mengatakan, wilayah Kabupaten Buol secara geografis memiliki garis pantai yang sangat panjang, yang mana tantangan terbesarnya adalah bencana banjirop dan abrasi. Bahkan dari sisi topografi, Kabupaten Buol memiliki banyak wilayah berbukit dengan curah hujan yang tinggi, maka dapat memicu tanah longsor dan banjir bandang dari luapan aliran sungai. Itulah mengapa kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana sangat penting untuk terus ditingkatkan.
6: Secara geografis, Buol memiliki garis pantai yang sangat panjang. Tantangan utamanya adalah abrasi dan banjir rob di desa-desa, baik di pesisir.
5: Terkait banjir rob, ia menjelaskan umumnya disebabkan karena adanya kenaikan permukaan air laut, penurunan muka tanah, faktor meteorologi, tidak terjaganya hutan mangrove, serta ekosistem terumbu karang yang terganggu, bisa disebabkan karena ulah manusia dan lainnya.
6: Kenaikan permukaan laut, muka air laut, kalau biasa bahasa kelautannya itu sea level rise, ini merupakan faktor global yang diakibatkan iklim pencairnya es di kutub dan pemuaian air laut karena suhu yang memanas menyebabkan volume air laut meningkat setiap tahunnya.
5: Untuk itu BPBD menekankan masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui simulasi mitigasi bencana dan lain sebagainya.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Melalui bantuan yang diberikan kepada kelompok tani, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Laporan Datra Hasan.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli terus mengintensifkan berbagai program peningkatan produksi pertanian guna mendorong kemajuan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, Elias Sagala, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung para petani melalui berbagai bentuk bantuan dan program pemberdayaan. Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Bantuan pemerintah kepada sejumlah kelompok tani merupakan bentuk nyata komitmen dalam pembangunan pertanian di wilayah Tolitoli, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
9: Ini kita rata setiap kecamatan dapat. Kemudian ada beberapa desa itu mungkin di berikutnya. Nah, kali ini hanya di sekitar 3.124 hektar. Yang sisanya mudah-mudahan kita menunggu. Mudah-mudahan ada berikutnya.
8: Ditambahkan, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil produksi, tetapi juga membantu petani dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga perluasan lahan tanam yang produktif.
9: Ada LP2B 25 hektar, tetapi dengan irigasi yang tidak mencukupi sumber air, kemudian begitu lama tidak diolah, sehingga kita masih memotivasi masyarakatnya agar supaya menanam kembali. Pemerintah sudah memperhatikan, mohon perhatian ini menjadi perhatian kita semua, agar kita semua tidak ada lagi terpengaruh bahasa-bahasa kemiskinan, bahasa apa. Ini sekarang pemerintah sudah berbuat.
8: Melalui berbagai program yang dijalankan, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Kurangnya interaksi orang tua terhadap anak, baik itu komunikasi maupun perhatian, berisiko tinggi memicu kurangnya kepercayaan diri anak, yang kerap berakibat pada pelarian emosional yang tidak stabil dan cenderung mencari dunia sendiri dengan berinteraksi lewat dunia digital, yang mengkhawatirkan jika anak berusaha membangun komunitas melalui gadget tersebut tanpa pengawasan orang tua. Laporan selengkapnya dari Setiadi Marhum.
10: Saudara, kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di dunia digital saat ini. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 73,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mencermati kondisi ini, penggiat literasi anak Johanna mengatakan, digitalisasi tidak lepas dari berbagai aktivitas termasuk bidang pendidikan. Jika dilihat dari sisi positif, tentu sangat menunjang dalam peningkatan pembelajaran bagi siswa. Namun di sisi lain, jika tidak dilakukan pengawasan orang tua dalam pemanfaatan, kerap gadget sebagai pelarian untuk mencari informasi yang belum tentu pantas bagi anak usia sekolah. Menurut Johanna, yang juga tenaga pengajar di SD Pembina ini, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak. Ia mengatakan era digitalisasi saat ini, terlebih dalam proses belajar-mengajar, hampir semua harus diakses lewat gadget. Misalkan saja buku-buku pelajaran, beberapa di antaranya harus diakses melalui barcode, sehingga praktis anak memang harus belajar dengan gadget. Meski demikian, Johanna berharap peran orang tua tetap yang utama melakukan pengawasan dan arahan kepada anak untuk bijak memilih situs sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.
11: Kelas 5-6 itu kan sudah mulai beranjak remaja kan. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya pendampingan keluarga kurang, literasi keluarga kurang, apalagi komunikasi di antara orang tua dan anak face to face itu jarang, maka anak-anak akan betul-betul tergantung pada teman-teman yang ada di sosial medianya.
10: Sementara itu, sebagai orang tua siswa, Nispu mengakui memang sulit untuk melarang anak bermain dengan gadget, apalagi jika memiliki orang tua yang bekerja jauh dari pengawasan. Namun dengan melihat fenomena anak kecanduan gadget maupun korban pelecehan anak, dirinya berupaya tetap mengarahkan anak ke hal-hal yang lebih positif.
12: Hal ini memang ada ketegasan orang tua bagaimana masalah gadget itu tidak bisa kita terapkan kepada anak, tetapi harus kita lakukan masalah-masalah yang positif. Contoh seperti kita berikan, misalnya di situ ada bacaan-bacaan Al-Quran.
10: Membangun komunikasi yang baik dengan anak, mengetahui lingkungan pergaulannya, dan menanamkan nilai-nilai moral agama yang baik dan jelas. Diharapkan anak menjadikan orang tua sebagai sarana komunikasi yang realistis, sehingga tidak terjebak dalam kesenangan di dunia digital.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Salam semangat dari saya, Meike Bachtiar, yang menemani Anda pendengar untuk pagi ini di Toli Toli pagi ini. Yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mautong juga semuanya ya. Selamat pagi, selamat memulai hari Anda. Salam semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar pagi yang cerah untuk hari ini, semoga secara hati Anda bersama dengan keluarga tercinta dan semoga hari ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan hari ini bisa melakukan berbagai aktivitas Anda dengan sebaik mungkin. Halo, apa kabar yang sudah sibuk di kebun? Halo, apa kabar yang saat ini juga lagi sibuk di pusat-pusat perbelanjaan ya, di pasar? Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya.

Si terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya bersama saya, Meike Bachtiar, yang menemani suasana pagi Anda pendengar. Semoga pagi ini Anda tetap bersemangat dalam memulai hari. Dan tentunya saat banyak orang mungkin beristirahat, menikmati akhir pekan, namun ada juga yang hari ini masih terus disibukkan dengan aktivitasnya. Tentunya yang melakukan aktivitas di instansi swasta, di jalan raya, di kebun, di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat pertokoan, tetaplah bekerja dengan hati, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk keberhasilan esok hari.

0: Tikmu.
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa, soalnya jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curuk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

0: Hendulang, yeah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Masatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya bersama saya Meike Bachtiar yang menemani suasana pagi yang cerah ini di Toli-Toli pagi ini. Halo, apa kabar yang lagi sibuk di pusat-pusat perbelanjaan di Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol? Di Pasar Susumbolan, halo, apa kabar? Semangat pagi dan semoga terhibur, apalagi dengan lagu-lagu di suasana pagi ini ya. Semoga tetap terus bersemangat dan mungkin sedikit bergoyang dengan lagu-lagu pagi ini. Baik, Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cuaca kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi Mbak Milenia. Bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Chef Orkestra on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Parigi Mautong, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 13 km per jam. Untuk ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan aktivitas sobat cuaca.
0: Baik Mbak Milenia, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: aja.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hey Nin.
5: Iya Tante.
4: Kapan nih sudah?
5: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
4: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
5: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini kerja di mana sekarang?
5: Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
5: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian hiburan untuk pagi ini. Semoga bisa memberikan semangat untuk Anda dalam melakukan aktivitas di pagi ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan